0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7-10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
0: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan pendengar Pro 3, berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terdengar karena tembok atau angin lah kadang. Kira lah menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sepunya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi merembes masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan ditagahan pulang pas saya tulang gua. Bener katanya rumah hancur, cuman yang senangnya punya ibu gak bisa. Tapi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
4: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
5: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang nggak mungkin. Karena dinding itu lah geser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bagaimana mendoanya? Lagi trauma aku berat.
4: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
6: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saat itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini bang. Terus itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
4: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
6: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi tanda tersebut baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
7: Berarti air berbelok ya bang?
6: Air berbelok bang.
7: Tapi mungkin aliran baru ya?
6: Iya, mungkin aliran baru. Iya bang.
4: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian, Brigadir Susan melaporkan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudy di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Bro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi bersama dengan Dinda. Di pagi hari ini kita menunggu nih ya, sembari tadi kita mendengarkan warta berita sentral, tentunya kita akan mendengarkan langsung ini seperti apa upacara ya ataupun pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu dengan Moving in Action pada 27 September 2026. Kita akan sembari menunggu bersama dengan pendengar semua untuk mendengarkan dan menyaksikan langsung ini ya melalui kanal YouTube kami di RRI Palu. Tentunya kita akan melihat seperti apa upacara dan peringatan hari ulang tahun Kota Palu ke-48. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita akan mengikuti dan mendengarkan langsung siaran live ini ya, bersama dengan reporter kita Nita Surbakti dan Muhammad Sidik di perayaan hari ulang tahun Kota Palu ke-48.
1: 5. Suardin Suwebo SE, Wali Kota Palu periode tahun 2004.
2: Saat ini kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan upacara memperingati hari ulang tahun ke-48 Kota Palu 27 September 2026. Saat ini rekan dan juga pendengar di belakang kami sedang dilakukan pembacaan sejarah dari Kota Palu, dan kita akan mengikuti prosesi ataupun pembacaan sejarah Kota Palu yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Palu Bapak Riko Janggola.
3: Tanggal 15 September 2008. Baik. Menyetujui Haji Ani Muhananto Melukut WSA menggantikan Haji Suwebo SE untuk mendampingi Haji Rusdi Mastura melanjutkan masa jabatan Wakil Wali Kota Palu sampai dengan tahun 2010. 7. Haji Rusdi Mastura dan Haji Andi Muhananto Melukut WSA, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2010 sampai dengan 2015. 8. Dr. Andes Muhammad Hidayat Lamakarate, MSI, Pejabat Wali Kota Palu periode tahun 2015 sampai dengan 2016. 9. Dr. Andes Hidayat MSI dan Sigit Purnomo, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2016 sampai dengan 2021. 10. Haji Hadianto Rashid SE dan Dr. Reni A. Lamajido SPPK MKES, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2021 sampai dengan 2025. 11. Haji Hadianto Rashid SE dan Imelda Liana Muhyiddin SE MAP, Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu periode tahun 2025 sampai dengan sekarang. D. Ketua DPRD Kota Palu. Pertama, Kolonel Infantri Sampe Pamelai, Ketua DPRD tingkat 2 Palu periode tahun 1965 sampai dengan 1967. Kedua, Kolonel Infantri Haji Ahmad Majid, Ketua DPRD tingkat 2 Palu periode 1967 sampai dengan 1999. Ketiga, Rusdi Mastura, Ketua DPRD Kota Palu periode 1999 sampai dengan 2004. Keempat, Andi Muhananto Melututu SH, Ketua DPRD Kota Palu periode 2004 sampai dengan 2008. Kelima, HM Sidik Ponulele Esos, Ketua DPRD Kota Palu periode 2008 sampai dengan 2009. Keenam, HM Sidik Ponulele Esos, Ketua DPRD Kota Palu periode 2009 sampai dengan 2014. Ketujuh, Muhammad Iqbal Andimaga SH, Ketua DPRD Kota Palu periode 2014 sampai dengan 2017. Kedelapan, Dr. Andes Haji Ishak Chai MSI, Ketua DPRD Kota Palu periode 2017 sampai dengan 2019. Kesembilan, Muhammad Iksan Kalbi, Ketua DPRD Kota Palu periode 2019 sampai dengan 2022. Kesepuluh, Armin ST, Ketua DPRD Kota Palu periode 2022 sampai dengan 2024. Kesebelas, Riko Andi Caco Janggola, Eskom Embus, Ketua DPRD Kota Palu periode 2024 sampai dengan sekarang. Dengan diresmikannya Palu sebagai kota administratif oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 27 September 1978, maka tanggal 27 September 1978 ditetapkan menjadi hari jadi Kota Palu. Suatu hal yang tidak kurang pentingnya adalah lahirnya Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat 2 Palu Nomor 2 Tahun 1995 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah Kota Palu. Peraturan daerah ini selain memvisualisasikan eksistensi Kota Palu, juga melambangkan semangat perjuangan dan cita-cita luhur yang dipatrikan dalam bentuk moto Maliun Tinufu, yang hakikatnya terkandung pesan bahwa pengabdian yang tulus dilandasi dengan semangat persatuan dan kesatuan yang kokoh, dengan senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera, dan lestari. Penutup, demikian sejarah singkat hari jadi Kota Palu. Semoga moto Maliun Tinufu yang tercetak pada lambang daerah Kota Palu menjadi pematik semangat bagi semua dalam membangun dan memajukan Kota Palu yang kita cintai. Selamat hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Mari bergerak bersama, bergerak semakin cepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
4: Baik, pendengar, telah kita dengarkan bersama pembacaan sejarah Kota Palu yang dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Kota Palu, Bapak Rejanggola. Dan dilaksanakan tadi serangkaian penampilan-penampilan dalam rangka upacara hari ke-48 Kota Palu, rekan Ita.
2: Iya, dan saat ini pendengar dan juga rekan sedih, kita akan mengikuti prosesi upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu 27 September 2026 langsung dari lapangan upacara Kota Palu. Dan saat ini sedang dilakukan pengarahan kepada seluruh peserta upacara yang akan mengikuti rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Dan sebelum upacara tadi memang ada penampilan-penampilan rekan sini dan juga pendengar. Tapi seperti biasa setiap tahunnya itu kegiatan upacara ini selalu diawali dengan adanya kegiatan ritual adat.
4: Ritual, iya.
2: Ya, dan ini adalah menjadi bukti bahwa Kota Palu tetap mengingat adat istiadat yang ada di daerah ini, yaitu ada prosesi tadi dari rumah jabatan ya,
4: ya,
2: dan tadi masuk ke lapangan upacara tadi. Adatnya tadi apa?
4: Kalau di rumah jabatan tadi ada pelaksanaan doa Paipulu Salamah, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, setiap peringatan hari ulang tahun Kota Palu dilaksanakan di rumah jabatan Wali Kota Palu. Dan setelah itu para pejabat berjalan menuju pelaksanaan upacara di Taman Kantor Wali Kota Palu.
2: Iya, di momen hari ulang tahun ke-48 Kota Palu ini sendiri, pendengar dan juga rekan sini juga istimewa karena banyak pejabat tingkat pusat
4: yang
2: langsung untuk menyaksikan dan bahkan ikut mengikuti seluruh rangkaian upacara, yaitu yang pertama dari Menteri Hukum, kemudian ada Kepala
4: Badan Karantina,
2: dan ada anggota DPR RI,
4: Bapak Longki Janggola.
2: Iya, yang juga dulu mantan Gubernur Sulawesi Tengah. Dan saat ini lihat tim peserta upacara akan memasuki lapangan upacara yang terdiri dari unsur Satpol PP, PNI, TNI, dan juga Polri. Ini pesertanya sudah dipilih ini ya, rekan sedikit. Cuaca pada pagi hari ini sangat menyala sekali ya.
4: Tapi tidak menurunkan semangat bagi seluruh peserta upacara, termasuk kita warga Kota Palu yang terus bersemangat gitu tentunya di tengah cuaca Kota Palu yang begitu cerah.

0: pendidikan tentunya dan lain sebagainya, tentunya untuk apa ya, memajukan Kota Palu tentunya untuk di masa-masa yang akan datang. Saat ini pendengar, para peserta upacara telah bersiap di depan halaman kantor Wali Kota Palu untuk mengikuti rangkaian upacara pada hari ulang tahun ke-48 Kota Palu pada pagi hari ini. Dan saat ini pendengar terlihat di belakang kami, komandan upacara telah memasuki tempat yang telah ditentukan untuk memimpin jalannya upacara pada pagi hari ini. Dan untuk informasi buat Anda pendengar, bahwa yang bertugas sebagai komandan upacara pada pagi hari ini yaitu ini Kepala Satpol PP Kota Palu, Bapak Dr. Muhlis SPD MSI telah tiba di tempatnya untuk memimpin jalannya upacara.
1: Iya, dan komandan upacara sudah berada di tepat di tengah lapangan upacara dan memberi penyuluh untuk seluruh peserta upacara yang akan mengikuti seluruh rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Informasi untuk Anda juga pendengar, sebelum momen puncak hari ini, beberapa hari sebelumnya pemerintah Kota Palu juga sudah menggelar sejumlah kegiatan yang melibatkan berbagai pelaku usaha dan juga masyarakat umum. Jika Anda pendengar yang ingin menyaksikan atau ingin melihat langsung seperti apa jalannya prosesi dan juga kegiatan seluruh rangkaian upacara hari ulang tahun ke-48 Kota Palu ini, Anda juga bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube RRI Palu. Dan ini pendengar, Master Ceremony sedang memberikan himbauan dan juga informasi untuk seluruh peserta yang hadir, baik peserta upacara khususnya tamu undangan pada momen pagi hari ini, agar mengikuti rangkaian upacara dengan tertib dan tenang. Di antaranya tidak sibuk dengan handphonenya ya, Sertidik, ya.
0: Ya, tentunya suasana di halaman kantor Wali Kota Palu saat ini pendengar tentunya dipenuhi dengan simbol-simbol dari suku Kaili, suku asli dari Kota Palu. Ada yang menggunakan stampolo warna kuning dan juga warna merah, dan juga yang bagi yang pria menggunakan siga tentunya bagi lambang khas daerah Kota Palu. Dan tamu-tamu undangan yang hadir di halaman kantor Wali Kota Palu ini dibagi menjadi dua sisi, dari sisi kanan kantor Wali Kota Palu dan juga sisi kiri kantor Wali Kota Palu. Dan tepat di depan kantor Wali Kota Palu atau yang hadap sisi
1: ke arah barat,
0: ya,
1: di kanan dan kiri panggung utama ya, ataupun podium, itu adalah tamu VIP. Dan nuansa dari momen hari ulang tahun Kota Palu ini adalah nuansa adat Kaili ya, merah, kuning, dan hijau. Itu warna, tiga warna favorit ya. Dan seperti lihat di kanan di RRI Palu, kami sekarang ini sedang menggunakan stampolo dan juga tiga ya, rekan sedikit. Dan kita juga ikut mencintai budaya di Sulawesi Tengah, khususnya budaya Kaili. Dan untuk Anda pendengar, selain upacara ini juga nanti ada beberapa rangkaian acara, ada panggung hiburan ya, rekan sedikit, malam pada malam harinya. Ibu Kota hadir untuk menghibur masyarakat, Kota Palu. Dan untuk Anda yang suka kulineran, kita di sini ada di Lapangan Fatulemo ada pameran UMKM. Anda bisa berkunjung dan juga menikmati makanan yang disiapkan. Pokoknya pencinta kuliner silahkan gasak semua deh makanan ini, juga mendukung UMKM kita agar tetap maju dan juga bisa berkembang dengan baik. Yang suka olahraga, malam-malam ada Car Free Day night-nya ya.
0: Tidak hanya Car Free Day untuk malam, dan juga UMKM-UMKM juga seperti pada yang sudah dilakukan pada bulan suci Ramadan kemarin, menggunakan Car Free Night sebagai pameran UMKM juga untuk masyarakat di sepanjang jalur 2 atau sekitaran kantor Wali Kota Palu atau lapangan Fatulemo. Dan juga dilaksanakan pada hari ini saja, tentunya mulai upacara hari ini dan sampai tanggal 3 ada beberapa rangkaian baik siang sampai malam dilaksanakan di lapangan Fatulemo Kota Palu.
1: Iya. Dan untuk besok

0: juga ada kegiatan zikir bersama dan doa bersama. Jadi yang masyarakat umat muslim bisa mengikuti zikir bersama di Lapan Patu Lemo Palu. Kemudian yang beragama Nasrani bisa ke gereja, dan juga agama Hindu dan Buddha bisa ke tempat ibadahnya masing-masing untuk berdoa, mengingat momen hari ulang tahun Kota Palu juga dekat dengan momen peringatan hari, ya ini kita memperingat bagi pengingat musibah yang begitu meluluhlantakkan Kota Palu pada 28 September 2018 dan besok genap 8 tahun. Mungkin. Dan saat ini pendengar, kita akan mengikuti prosesi upacara di mana inspektur upacara akan yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak
1: Supratman Andi Aktas, saat ini tengah menuju ke tempat
0: seperti podium utama untuk memimpin seluruh acara upacara pada pagi hari ini.
2: Pada inspektur upacara. Hormat

Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: upacara pada pagi hari ini, dan komandan upacara saat ini telah
1: lapor
0: berada di depan
1: upacara.
0: Inspektor upacara.
1: Tahun 2026 siap dimulai.
2: Kerjakan.
1: Kerjakan.
3: Iya, baik pendengar, komandan upacara sudah memberikan laporan kepada inspektur upacara terkait dengan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-48 Kota Palu pada pagi hari ini, dan usai memberikan laporan kepada inspektur upacara, komandan upacara, yaitu Kepala Satpol PP Kota Palu, kembali ke lapangan, ke tengah lapangan untuk melanjutkan seluruh rangkaian upacara pada pagi hari ini. Dan terlihat di podium utama atau tempat inspektur upacara berdiri, Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia mengenakan pakaian batik boba berwarna kuning
4: daerah Kota Palu,
3: menggunakan siga berwarna kuning. Dan saat ini pendengar akan dilakukan prosesi masuknya pataka bendera Kota Palu yang dibawa oleh tim Paskibraka Kota Palu yang kemarin bertugas di momen 17 Agustus 2026.
0: Ya, adapun untuk Danton pembawa pataka pada pagi hari ini, yakni Muhammad Nofrid Khalil Sosono, siswa dari SMA Model Terpadu Madani Kota Palu. Dan saat ini para petugas telah berjalan mengasuki halaman upacara dari sisi kanan atau sisi kiri kantor wali kota Palu untuk dengan membawa lambang Kota Palu di halaman kantor wali kota Palu. Nah, adapun yang saat ini membawa pataka adalah Diego Junior Tamaputra, siswa dari SMA Negeri 3 Palu bersama anggota Paskibraka Kota Palu yang tahun 2026 yang bertugas pada ulang tahun
3: Republik Indonesia. Iya. Dan pendengar dan juga rekan sidik, ini petugas Paskibraka yang diberikan tanggung jawab untuk membawa pataka ini mengenakan seragam Paskibraka, yaitu mengenakan peci berwarna hitam dengan pin lambang Garuda dan pakaian berwarna putih. Selanjutnya kita ikuti Kota Palu, penghormatan lambang bendera Kota Palu
1: kepada lambang daerah Kota Palu. Hormat.

0: pengibaran bendera merah putih dalam rangka upacara memperingati hari ulang tahun ke Palu 2026. Sebelum Paskibraka memasuki lapangan upacara, komandan upacara pada pagi hari ini mengambil posisi untuk memberikan ruang kepada tim Paskibraka untuk menjalankan tugasnya pada pagi hari ini, yaitu mengibarkan bendera merah putih dalam momen peringatan ulang tahun ke-48 Kota Palu. Terdengar dari ruang dengar Anda apa-apa dari komandan yang memberikan arah kepada seluruh pasukan pengibar bendera pada pagi hari ini untuk memasuki lapangan upacara. Adapun tim Paskibraka ini langkahnya dari arah utara atau sebelah kanan dari kantor Wali Kota Palu dan memasuki lapangan upacara yang melewati tamu VIP, dan nanti sebelumnya akan memberikan laporan kepada Inspektur Upacara dalam melaksanakan tugas pada pagi hari itu mengibarkan bendera merah putih. Ini agak berbeda ya pelaksanaan pengibaran benderanya, rekan sedik ya. Yeah. Kalau momen hari kemerdekaan, tim Paskibraka harus dulu ataupun berdiri tepat di depan Inspektur Upacara mengambil bendera dulu, duplikat bendera di peti yang sudah disiapkan. Tapi untuk pagi hari ini mereka langsung masuk ke dalam lapangan upacara dan melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini.
1: Ini para petugas Paskibraka telah memasuki di halaman kantor Wali Kota Palu atau di bagian rumput di halaman kantor Wali Kota Palu untuk bersiap mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor Wali Kota Palu. Adapun yang bertugas pada Bantung 17, petugas Paskibraka pada pagi hari ini yakni Gio Afandi, siswa dari SMK Negeri 3 Palu, merupakan putra pilihan yang terbaik di Paskibraka Kota Palu tentunya. Dan untuk pembawa baki pada pagi hari ini yakni Nadine Anggra ini, siswa SMA Model Terpadu Madani, saat ini telah berada di sekitaran tiang bendera halaman kantor Wali Kota Palu untuk bersiap mengibarkan bendera. Adapun untuk Danton Pasukan 8, rekan kita dan juga pendengar, bahwa yang bertugas pada pagi hari ini yakni Muhammad Zulhilmi Lasawali, siswa SMA Negeri Model Terpadu Madani, dan juga untuk pendamping sendiri ada Yafet Klianta Tondong, siswa SMA Model Terpadu Madani juga. Dan untuk yang bertugas sebagai penarik pada pelaksanaan upacara pada pagi hari ini yakni Alphonse Theodorus Berato, siswa SMA Negeri 3 Palu. Untuk pembentang sendiri, pendengar dan rekan kita, bahwa yang bertugas pada pagi hari ini yakni Iketut Aditya Kuri Pratama, siswa SMA Model Terpadu Madani. Berdasarkan daftar nama-nama tadi, terlihat bahwa SMA siswa SMA Model Terpadu Madani juga mendominasi pada petugas pada pelaksanaan pagi hari ini.
0: Iya, dan rekan sendiri dan juga saat ini tiga petugas pengibar bendera sudah tepat di pelataran tiang bendera dan akan melaksanakan tugas pada hari ini mengibarkan bendera di momen hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Dan sementara anggota Paskibraka lainnya sudah formal 48 pun Kota Palu yang hari ini kita rayakan. Dan pembawa bendera sudah memberikan bendera yang dipercaya pada pagi hari ini untuk mengibarkan bendera merah putih ulang tahun ke-48 Kota Palu. Ini tidak kalah pentingnya dan tidak kalah mendebarkannya dengan momen 17-an rekan Sirkia, karena ini ulang tahun dan ini menjadi juga kenangan apalagi tim Paskibraka yang dipilih tahun ini, mungkin tahun depan enggak lagi. Jadi ini momen berharga dan menjadi pengalaman berharga bagi teman-teman Paskibraka tahun 2026. Dan terlihat perlahan tali yang ada di bendera putih mulai diikatkan di tali tiang bendera di momen upacara pada pagi hari di cuaca cerah harapan kita ini cerah terus ya,
2: Ya.
0: menyala matahari itu. Tapi tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam memaknai hari ulang tahun Kota Palu. Dan saat ini pendengar dan juga rekan sedikit kita ikuti prosesi
2: Kepada
0: pengibaran bendera
2: Sang
0: merah
2: Merah
0: putih
2: Putih.
0: dan upacara hari
2: Hormat!
0: ulang tahun Kota Palu.

0: Baik, pendengar dan dimanapun Anda berada, bahwa saat ini bendera merah putih telah berkibar dengan sempurna di tiang bendera halaman kantor Wali Kota Palu pada pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Saat ini para petugas tengah mengikat tali di tiang bendera kantor Wali Kota Palu dengan diikuti formasi membentuk angka 48 para petugas paskibraka pada pagi hari ini.
1: Iya, dan momen 48 tahun Kota Palu menjadi momen yang ke-8 dan juga 8 tahun. Kita sudah bangkit, berusaha untuk bangkit dan terus maju setelah menghadapi COVID-18 dan kuat dan yang terus pemerintah didukung oleh masyarakat sendiri. Dan capaian yang dicapai di 48 tahun adalah capaian meraih Piala Adipura, dan harapannya itu tetap dapat dipertahankan. Dan saat ini tiga petugas pengibar bendera, tim pasti percaya untuk mengibarkan bendera tadi, sudah kembali ke pasukan paskibraka lainnya dengan rekan-rekannya yang nanti akan menutup formasi dan selanjutnya akan meninggalkan lapangan upacara usai melaksanakan tugas pada pagi hari ini, yaitu mengibarkan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang ke-48 Kota Palu. Dan terlihat tim paskibraka sudah kembali menutup formasi dari 48 menjadi formasi awal ketika mereka memasuki lapangan upacara. Dan cukup cantik formasinya ya, dan terdengar dari Komandan Pasukan Paskibraka pada Paridi memberikan arahan untuk operasi dan selanjutnya akan perlahan meninggalkan lapangan upacara.
0: Baik, rekan Nita dan juga pendengar dan pemirsa RRI Palu dimanapun Anda berada, bahwa selama sesi mengibarkan bendera tadi diiringi juga lagu oleh paduan suara pelajar Kota Palu di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Bapak Hardi selaku Kepala Dinas di Kota Palu, yang tadi tentunya mengiringi prosesi pengibaran bendera merah putih. Dan juga pendengar, saat ini para petugas paskibraka yang melaksanakan, yang telah berhasil mengibarkan bendera di halaman kantor Wali Kota Palu, saat ini telah berjalan menuju kembali ke tempat semula, yakni di sisi kanan kantor Wali Kota Palu, dan masih bergerak beriringan dengan sempurna. Kelihatan dari posisi kami berdiri, pendengar, bahwa para petugas ini tentunya telah melewati berbagai rangkaian pelatihan tentunya untuk bisa melaksanakan tugas yang pada pagi hari.
1: Iya, biasa kalau dalam pelaksanaan upacara, tim paskibraka ini selalu menjadi perhatian dan selalu yang bikin deg-degan. Jadi ketika tim paskibraka memasuki lapangan upacara untuk melaksanakan tugas, wajahnya penuh dengan keseriusan dan tegap. Ketika mereka selesai melaksanakan tugas dan kembali, itu terlihat senyum sumringah dan rasa bangga ya rekan sini, karena sudah berhasil melaksanakan tugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada kesalahan. Lihat mereka tegap meninggalkan lapangan upacara, dan saat ini komandan upacara sudah kembali menempati posisi semula di lapangan upacara.
0: Saat ini pendengar, para petugas paskibraka telah kembali ke tempat semula, yakni di sisi kanan kantor Wali Kota Palu, setelah berhasil mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara pada pagi hari ini. Selain itu, pendengar, bahwa para petugas paskibraka yang membawa pataka lambang daerah Kota Palu masih tetap berada posisinya untuk membawa bendera kebanggaan kita, Kota Palu. Dan kita ikuti mengheningkan cipta pada pelaksanaan upacara pada pagi hari ini, pendengar.
2: Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita, dan juga untuk mengenang seluruh mantan Wali Kota Palu yang telah mendahului kita. Kita doakan bersama, semoga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi tempat yang layak. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tamu undangan disilakan duduk kembali.
3: Pendengar, baru saja kita mengikuti pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti seluruh peserta upacara. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan teks
1: pembacaan naskah pembukaan
3: 1945. Di momen peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Dan bersama kita ikuti pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
4: Tahun 1945. Siap?
0: Kerjakan.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Kembali ke tempat.
4: Kembali ke tempat.
3: Iya, baik pendengar, baru saja kita mengikuti pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 Kota Palu tahun 2026. Dan saat ini kita akan mengikuti amanat inspektur upacara, ya, di mana dalam
5: amanat inspektur
3: pagi hari
5: upacara
3: ini yaitu
5: pasukan istimewa
3: Menteri Hukum Republik Indonesia Dr. Supratman Andi Aktas SH.M. Dan kita ikuti bersama amanat inspektur upacara.
0: Pulang membawa buah durian. 48 tahun penuh karya. Semoga Palu makin maju dan berkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Saya mohon maaf, ini soal protokoler. Ini bukan kolusi dan nepotisme. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ayahanda kita Bapak Longki Janggola, kakak, orang tua yang selama ini membimbing kita, juga mantan atau gubernur Sulawesi Tengah pada masanya. Yang saya hormati Kepala Badan Karantina Indonesia, Bapak Abdul Kadir Karding. Beliau adalah putra Donggala asli, politisi yang sudah malam melintang dan tetap bangga menjadi orang Sulawesi Tengah. Yang saya hormati pimpinan tinggi media di lingkungan kementerian dan lembaga, para staf ahli, staf khusus di lingkungan kementerian lembaga. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah Sulawesi Tengah, Danrem 132 Tadulako. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid. Terima kasih Pak Wali Kota. Saya datang ke Kota Palu, kali saya keluar dari airport, perubahan besar terjadi. Sebagai warga Kota Palu, saya harus memberi apresiasi. Wajah Kota Palu saat ini sedang ditata bersih, ruang terbuka semua terbangun dengan baik. Terima kasih Pak Wali dan Ibu Wali. Yang saya hormati para pimpinan tinggi pratama di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, para bupati di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Wakil Wali Kota Palu, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Tadi Ketua DPRD Kota Palu membacakan secara singkat tentang sejarah pembentukan Kota Palu. Terima kasih Adinda Riko Janggola. Yang saya hormati para Porkopinda Kota Palu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resort Kota Palu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu, dan DIM 13063 Palu. Yang saya hormati, tadi saya menyambut beliau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tapi di dalam susunan acara juga disebutkan. Yang saya hormati, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah ke-10, kalau tidak salah ke-10 dan 9 dan 10, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggola. Yang saya hormati, orang tua kita, kakak kita, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah ke-11 dan Wali Kota Palu ke-4, Bapak Rusdi Mastura. Yang saya hormati, Wakil Wali Kota Palu ke-2, Bapak Andi Mulhanan Tombolotutu. Yang saya hormati, para pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu, para rektor dan pimpinan perguruan tinggi se-Kota Palu, para kepala sekolah negeri dan swasta se-Kota Palu, yang saya muliakan dan banggakan, seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan tokoh-tokoh masyarakat serta pimpinan organisasi pemuda dan organisasi wanita se-Kota Palu, tamu undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul bersama di halaman kantor Wali Kota Palu untuk melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah pusat dan Kementerian Hukum Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Tema yang diusung pada hari jadi tahun ini sangat kuat dan inspiratif, yaitu Moving in Action. Kota Palu di usia yang ke-48 tahun bukanlah sekedar deretan angka, melainkan rekam jejak historis yang penuh dengan perjuangan, ketangguhan, dan lompatan kemajuan yang luar biasa. Kita semua menjadi saksi bagaimana kota lima dimensi ini terus tumbuh, bangkit dari berbagai ujian, dan bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang semakin maju dan diperhitungkan di Indonesia. Sebagai inspektur upacara, saya ingin menekankan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan tegaknya supremasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta hadirnya pelayanan publik yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia. Kementerian Hukum berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh warga negara, termasuk para pelaku usaha dan komunitas adat di daerah ini. Tema Moving in Action merupakan sebuah penegasan semangat dan panggilan jiwa bagi kita semua untuk tidak lagi terjebak dalam tataran wacana, melainkan bergerak cepat secara nyata dalam mengimplementasikan kebijakan strategis demi kemajuan Kota Palu yang kita cintai. Sebagai Menteri Hukum, saya ingin menekankan bahwa esensi utama dari semangat Moving in Action harus berjalan beriringan dengan prinsip rule of law atau supremasi hukum. Dalam mengejar akselerasi pembangunan, kita tidak boleh melupakan aspek legalitas setiap kebijakan, program kerja, dan langkah pembangunan yang diambil oleh pemerintah Kota Palu wajib patuh dan taat pada setiap tahapan serta produk hukum yang berlaku. Bapak, Ibu hadirin yang saya banggakan, peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu meneguhkan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi yang kokoh antara eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan peran aktif masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kegotong royongan, sesuai spirit Maliuntunufu, hambatan-hambatan birokrasi dapat dipangkas dan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan demi keadilan bagi semua pihak. Terlalu panjang naskah pidatonya, saya ingin lepas dari formalitas pidato yang telah disampaikan oleh tim saya, Pak Wali Kota, semua tamu-tamu hadirin yang terhormat, sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih saya kepada seluruh warga Kota Palu. Melalui kesempatan yang terhormat ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungannya selama ini. Hari ini saya bisa menjadi Menteri Hukum. Tidak terlepas karena warga Sulawesi Tengah, khususnya warga Kota Palu. Dua kakak saya yang berjasa dalam hidup saya, ada Kak Longki, ada Kak Cudi yang juga pernah menjadi Wali Kota Palu. Saya pernah berinteraksi bersama dengan pemerintah daerah Kota Palu dan juga Dewan Perwakilan Daerah Kota Palu. Saya pernah dipercaya menjadi Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Palu. Saya tahu betul bagaimana semua orang-orang tua kita, mulai dari pejabat administratif Kota Palu yang pertama, almarhum Bapak Kisman Abdullah, hingga wali kota saat ini, Bapak Haji Hadianto Rasid dan Ibu Wakil Wali Kota. Semua punya visi yang sama bagaimana menjadikan Kota Palu semakin berdaya saing. Semua proses yang telah dilakukan adalah menunjukkan kesinambungan pembangunan. Semua memiliki prestasi yang luar biasa di masanya. Dan ini wajib untuk selalu kita kenang. Khusus untuk wali kota saat ini, sekali lagi saya ucapkan selamat. Karena bukan hanya warga Kota Palu yang bangga akan fokus atas visi yang dimiliki oleh seorang pemimpin daerah. Tetapi setiap kali saya bertemu orang-orang yang berkunjung ke Palu, semua membicarakan bahwa Palu hari ini bersih. Langkah sederhana ini saya tahu bagaimana memanfaatkan dan memberdayakan inak-inak kita. Ini dimulai dari zaman, seingat saya dulu, Pak Rusdi Mastura, Kak Cudi. Dan itu terus dilanjutkan oleh wali kota selanjutnya. Yang paling penting, bukan sekedar kita menghasilkan satu produk atau satu karya nyata, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah kebijakan yang kita keluarkan itu melibatkan partisipasi publik. Dan hari ini kesadaran akan kebersihan yang didorong oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Palu membuahkan hasil. Semalam saya berkeliling satu kota Palu, luar biasa. Kita harus memberi dorongan untuk terus-menerus, bukan hanya soal bersih, tapi juga menata kota, memperbanyak ruang terbuka hijau yang memungkinkan masyarakat untuk bisa saling berinteraksi. Orang Palu suka bicara, tempatnya harus kita siapkan. Dan alhamdulillah, Wali Kota Palu dan Ibu Wakil Kota Palu telah menyiapkan area tersebut. Kita berharap langkah-langkah berikutnya, setelah ruang terbuka hijau, setelah ruang-ruang kebersihan di semua tempat-tempat umum, di semua dapur-dapur warga, di semua rumah-rumah tangga kita, mungkin suatu saat di Kota Palu, kita berharap tidak ada lagi kabel-kabel listrik yang menggelantung di jalan-jalan Kota Palu. Kita berharap, insya Allah Pak Wali untuk terus mendapatkan sebuah inspirasi. Ke depan, pohon-pohon pelindung yang hidup, kita bisa menyaksikan suatu saat bunga-bunga sakura di pinggir jalan Kota Palu. Kenapa Bapak Ibu sekalian saya cerita tentang ini di hari ulang tahun yang terhormat ini? Yang pertama, kalau saya kembali ke Palu, saya selalu, begitu saya pulang, semua orang bilang bahwa Pak Maman kalau pulang dari Palu makin manis. Di DPR, dan sampai hari ini kalau saya ke DPR, panggilan sayang saya tetap Black Sweet. Untungnya ada sweetnya. Kalau tidak, panggilannya jadi Black. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Wali dan seluruh orang-orang tua kita, tokoh-tokoh adat harus berperan semua. Kita harus menyampaikan kepada seluruh warga Kota Palu, semua pihak memiliki tanggung jawab. Tidak hanya Pak Wali dan organisasi perangkat daerah yang bekerja. Kesadaran ini harus muncul di seluruh relung hati warga Kota Palu. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang visioner. Hari ini kalau saya sebut Pak Wali Kota, karena kebetulan saya diundang oleh Pak Wali Kota. Saya orang yang tidak suka basa-basi dalam memuji ataupun menyampaikan otokritik terhadap hal-hal yang kurang baik. Tapi sekali lagi, dengan fokus yang dilakukan, akan ada yang kelihatan. Kita dukung bersama bahwa dengan perayaan yang ke-48 tahun Kota Palu hari ini, kita berharap semoga Kota Palu ke depan semakin indah, nyaman, dan semua orang berkesan untuk datang ke Kota Palu. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin membacakan pantun terakhir. Naik perahu menuju Donggala, singgah sebentar menikmati suasana. Palu terus bergerak, Palu terus berjaya. Dirgahayu Kota Palu, maju untuk Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama amanat dari Inspektur Upacara Bapak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Atas, yang menyampaikan amanatnya

0: Pembacaan doa.
1: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti pembacaan
2: doa, pada pimpin secara
1: kegiatan pagi hari ini yang dibacakan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Bapak Dr. Haji Ahmad Asli, M.Pd.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu ya Allah, atas segala rahmat, nikmat, dan karuniamu. Pada hari yang penuh makna ini, kami berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Ya Allah, jadikanlah momentum ini sebagai pengingat untuk terus bersyukur, memperkuat persaudaraan, dan membangun Kota Palu dengan semangat moving in action, Palu bergerak bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah kepada Kota Palu keamanan, ketentraman, dan kedamaian. Satukanlah hati seluruh masyarakat Kota Palu dalam persaudaraan dan kebersamaan. Jauhkanlah kami dari perselisihan, perpecahan, bencana, dan segala mara bahaya. Jadikanlah keberagaman yang kami miliki sebagai kekuatan untuk hidup rukun, saling menghormati, dan saling membantu. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, bimbinglah para pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Palu agar senantiasa amanah, jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan pembangunan sehingga Kota Palu semakin maju, religius, tangguh, sejahtera, berdaya saing, dan menjadi tempat yang nyaman bagi seluruh warganya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, pada usia ke-48 tahun ini, jadikanlah Kota Palu semakin kuat, maju, dan penuh keberkahan. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada para pendahulu dan pejuang pembangunan Kota Palu, kepada para pemimpin, aparatur, tokoh agama, tokoh masyarakat, generasi muda, serta seluruh masyarakat Kota Palu. Ampunilah dosa dan kehilafan kami, kabulkanlah doa dan harapan kami, dan jadikanlah setiap langkah kami sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa, negara, dan sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, pendengar, telah kita ikuti bersama pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Bapak Dr. Haji Ahmad Hasni. Dan pendengar, saat ini para peserta upacara diminta untuk berdiri untuk memberikan penghormatan kepada lambang-lambang daerah Kota Palu.
4: Lambang daerah Kota Palu dipimpin oleh
0: Komandan Upacara.
5: Kepada lambang daerah Kota Palu, hormat.

0: The
1: Goal! Iya, baik pendengar, baru saja kita mengikuti penghormatan kepada lambang kebesaran daerah Kota Palu, dan usai memberikan penghormatan, saat ini lambang daerah Kota Palu yang dibawa oleh tim Paskibraka Kota Palu meninggalkan lapangan upacara usai pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-48 Kota Palu dengan tema Moving in Action di tahun 2026 ini. Dan nanti usai lambang daerah Kota Palu meninggalkan lapangan upacara, komandan upacara akan memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa seluruh rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu akan segera berakhir, tapi rangkaian acaranya masih terus berjalan sampai dengan tanggal 30 ini, rekan Sidik, ya. Berbagai panggung hiburan, berbagai kegiatan digelar di Kota Palu sebagai wujud dari pemerintah Kota Palu bersama masyarakat ikut bergembira merayakan 48 Kota Palu dan 8 tahun bangkit dari bencana Pasigala yang kita menjadi pengingat kita semua setiap tahunnya. Dan saat ini pendengar dan juga pemirsa, tim Paskibraka sudah meninggalkan lapangan upacara yang tadi membawa lambang daerah Kota Palu. Dan saat ini komandan upacara akan memberikan laporan kepada inspektur upacara terkait dengan rangkaian upacara pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Dan saat ini terlihat komandan upacara dengan langkah pasti menuju ke hadapan inspektur upacara untuk memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan upacara pada pagi hari ini dengan memakai pakaian ini, baju dinas Satpol PP ya, dengan menggunakan sarung tangan berwarna putih. Kalau Satpol PP nggak ada pedang poranya ya, pedangnya, jadi mereka dengan sarung tangan.
2: Baik, laporan pelaksanaan upacara telah selesai, telah disampaikan oleh komandan upacara dan saat ini tengah berjalan untuk menuju ke tempat semulanya. Dan bisa Anda saksikan di layar Anda mendengar bahwa saat ini komandan upacara telah kembali ke tempat semula setelah melaporkan serangkaian pelaksanaan upacara pada hari ulang tahun ke-48 Kota Palu pada pagi hari ini.

0: perjanjian, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Karantina Indonesia dan juga pemerintah Kota Palu. Selanjutnya, namun sebelum itu ada penyerahan piagam dari Menteri Hukum Republik Indonesia kepada Wali Kota Palu dan juga sebaliknya rekan kita dan
1: pendengar. Iya, dan selain itu juga ada penyerahan CSR untuk pemerintah Kota Palu dalam mendukung pelayanan untuk wilayah Kota Palu, dan juga nanti di lapangan Fatulemo sendiri ada sejumlah kegiatan yang memang digelar oleh pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan Kementerian Hukum, kemudian dengan Badan Karantina dan juga dari Kementerian UMKM. Ini adalah bukti komitmen pemerintah Kota Palu untuk terus memajukan Kota Palu dan baik dari sisi pembangunan maupun ekonomi, sehingga tema pada peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, Moving in Action, benar-benar diwujudkan dalam sebuah aksi nyata dalam pembangunan, tidak hanya pembangunan dalam sarana-prasarana, tapi masyarakatnya juga dibangun untuk melakukan berbagai aksi. Dan dengan berakhirnya seluruh rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, maka berakhir pulalah kebersamaan kita dalam siaran langsung pada pagi hari ini. Kami mewakili seluruh kerabat kerja dan keluarga besar RRI Palu mengucapkan selamat ulang tahun ke-48 Kota Palu, Moving in Action, dan RRI siap untuk Moving in Action bersama pemerintah Kota Palu. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anita Surbakti.
0: Sama saya Muhammad Sidik.
1: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa lagi dalam segmen dan acara yang berbeda. Dan selanjutnya kami kembali ke rekan penyiar di Jalan RA Kartini, Kota Palu.
2: Baik, terima kasih ini ya untuk rekan Anita Surbakti dan Muhammad Sidik untuk laporan langsungnya pada hari peringatan upacara Kota Palu ya, yang ke-48 tentunya pendengar. Dan kita akan melanjutkan program dan informasi lainnya di Pro 1 RRI Palu, Moving in Action ya, untuk Kota Palu ini ya, semoga semakin jaya selalu. Baik pendengar, kita hadirkan satu informasi ini ya, di mana sudah disaksikan langsung melalui YouTube RRI Palu juga. Pendengar bisa langsung melihat lagi ini ya untuk tayangan kita tadi, kita live di YouTube RRI Palu. Tetap bersama kami di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warga Teluk Hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Iva. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya?
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah, toh?
2: Sayang, ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Persatu RRI Palu ya. Suasana Palu yang lumayan cerah ini, cenderung panas sih ya. Tapi gak apa-apa karena aktivitas pun sudah berjalan. Kita juga masih diberikan kesehatan hari ini ya. Yang istimewanya hari ini adalah kita sebagai warga Kota Palu memperingati hari ulang tahun yang ke-48 ya. Dan memang 48 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk Kota Palu tumbuh, berubah dan menghadapi berbagai tantangan dari waktu ke waktu. Wajah kota hari ini tentu berbeda ya dibanding beberapa dekade lalu. Dan ada pembangunan yang bisa kita lihat nih, fasilitas publik yang bertambah, kemudian kawasan kota yang berkembang, aktivitas ekonomi yang semakin beragam hingga munculnya ruang-ruang baru bagi masyarakat. Tetapi di balik perubahan ini tentu masih ada hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah ya. Di antaranya nih yang pertama kemacetan, kemudian pelayanan publik, persoalan sampah, drainase, ruang terbuka, apalagi ini air bersih ya, penataan kawasan hingga kebutuhan lapangan kerja dan ruang usaha masyarakat masih menjadi bagian nih dari cerita Kota Palu. Dan pendengar di usia ke-48 tahun ini apa yang sudah dibangun? Jadi pertanyaannya bukan hanya apa yang sudah dibangun begitu ya, tetapi seberapa jauh nih perubahan itu dirasakan oleh masyarakat. Jadi memang banyak kegiatan nih ya yang dilaksanakan dalam peringatan HUT Kota Palu yang ke-48 ini. Jadi kota ini bukan hanya milik pemerintah tetapi milik kita semua. Karena itu ulang tahun Kota Palu ini juga bisa menjadi momentum ya untuk bercermin. Untuk bercermin, sudah sejauh mana kita bergerak dan apa yang masih harus kita benahi bersama nih untuk Kota Palu tercinta ini ya. Oke pendengar, masih bersama Marini siang hari ini, tetaplah di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas.

Terus satu RRI Palu mendengar dari laman rri.co.id, komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas pendidikan mendapat apresiasi melalui penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan presentasi penganggaran bidang pendidikan tertinggi tahun 2026. Dan penghargaan ini diterima dalam ajang apresiasi kinerja pendidikan Bagong Gabelo tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulteng. Dan selain penghargaan ini, Pemprov Sulteng juga meraih sejumlah apresiasi lainnya, yakni sebagai pemerintah daerah dengan capaian indeks kualitas Dapodik tertinggi, publikasi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terbanyak melalui media sosial, serta presentasi pelaporan BOS tepat waktu tahap 1 tahun 2026. Gubernur Sulteng melalui Asisten Administrasi Umum Dr. Andes Abdul Rahmalik MSI menyampaikan penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemprov Sulteng untuk terus melakukan perbaikan terhadap mutu pendidikan. Dan menurutnya dalam kerangka Nawacita Berani, meningkatkan mutu pendidikan melalui program Berani Cerdas diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tengah yang unggul, produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Dan pendengar, kemudian berbagai capaian dan praktik baik yang telah dilakukan pemerintah daerah maupun satuan pendidikan tidak berhenti dan hanya berkembang di wilayah masing-masing, dan ini terus didorong. Dan sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Sulteng Dr. Muhammad Anies SSI menyebut Bagong Gabelo 2026 ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan komitmen seluruh pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam memajukan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Demikian informasi dari laman rri.co.id pendengar terkait dengan pemerintah Provinsi Sulteng raih penghargaan penganggaran pendidikan tertinggi tahun 2026.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Musim kemarau. Cuaca panas dan berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan ketersediaan air bersih menurun di sejumlah wilayah. Air yang kita hemat hari ini dapat menjadi sumber kehidupan untuk hari esok. Untuk itu, mari kita bersama-sama menggunakan air secara bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan. Pastikan keran tertutup setelah digunakan dan hindari membiarkan air terbuang percuma. Selain menghemat air, mari kita jaga lingkungan selama musim kemarau. Hindari membakar sampah sembarangan dan jangan membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar. Kondisi lingkungan yang kering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Ayo, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hemat air, jaga lingkungan, dan saling mengingatkan untuk menghadapi musim kemarau dengan bijak. Karena menjaga air dan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama.

Marcel bersama Sang Divine ya, lewat chart lagu mereka ada Cinta Mati. Baik, di siang hari ini mendengar untuk informasi yang terakhir dari rri.co.id, di mana ini tentang HUT ke-48 Kota Palu yang banyak sekali menghadirkan kegiatan, diantaranya juga ada layanan operasi gratis celah bibir dan langit-langit pendengar ya. Dan ini bekerjasama, pemerintah Kota Palu bekerjasama dengan Yayasan Smile Train menggelar bakti sosial spesial gratis, operasi gratis maksudnya, celah bibir dan langit-langit di gedung AMAK RSUD Anutapura Palu pada Jumat kemarin, di 25 September 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun ke-48 Kota Palu. Dan Kepala Dinas Kota Palu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Rohmat Yasin Munawar, mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian bersama. Dan bakti sosial operasi gratis tersebut menjadi salah satu hadiah bagi masyarakat dalam momentum HUT ke-48 Kota Palu. Dan program ini diharapkan dapat membantu pasien, khususnya anak-anak yang mengalami celah bibir maupun celah langit-langit. Dan penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbaikan celah bibir, tim medis juga melakukan rekonstruksi celah langit-langit dan penanganan kelainan lain yang ditemukan sesuai kondisi masing-masing pasien. Seperti itu pendengar, untuk informasi yang juga perlu untuk Anda ketahui. Oh ya, kita nanti akan mengikuti update informasi pada pukul 12 bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita pusat nanti. Dan setelah itu saya Marini masih akan kembali untuk Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki di kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir, ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. I mean, the first thing was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus diambil kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singa Cala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Duel beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan patut disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, apa kabar nih? Pendengar Pro 1 RRI Palu yang sedang mendengarkan Pro 1 melalui 90,8 melalui RRI Digital juga hari ini. Dan yang istimewanya adalah hari ini yang sedang melihat saya melalui live TikTok RRI Palu, melalui live TikTok Marini juga ya. Oke, selamat siang semuanya. Sehat selalu di sana. Saya menyapa Anda dari sini ya, walaupun saya berada di sini tapi saya selalu merasa dekat dengan Anda. Apalagi yang saat ini sedang menyaksikan melalui live TikTok RRI Palu. Oke. Sehat-sehat semua di sana ya. Salam sayang saya untuk semuanya hari ini. Terima kasih sudah bergabung di RRI Palu melalui live TikTok. Jangan lupa dibantu tap layar, bantu follow. Bantu apa lagi nih? Bantu semuanya ya. Di tap

0: Player juga dong, ya siangin hai, Buang Lakoro, terima kasih. Ada Nafrin Naf juga, ya. Oke, Fluxi, Fluxi ini ya. Pastela Kak ini, iya Pastela bener. Oke, yang mau gabung boleh, silakan aja ya. 0811-456-03-908 siang ini Anda bisa bergabung ya. Oke, sudah ada belum? Pokoknya saya menunggu Anda di sini ya, siang yang luar biasa ini pendengar, mataharinya lumayan terik juga. Hari ini juga kita peringati hari ulang tahun Kota Palu yang ke-48. Selamat ulang tahun Kota Palu, kota tercinta kita. Mudah-mudahan semakin keren ya, semakin mantap pokoknya. Ada Alex, Ibu Marini request lagu dari Fatur Selalu Untuk Selamanya. Oh ya, nanti sebentar ya. Kita ke menelpon dulu deh kalau begitu. Silakan, halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang, iya. Pastela.
0: Selamat siang, Pastela, benar. Dari mana ini?
1: Ibu Maspa, Mbak Marini.
0: Oh, Ibu Maspa. Oke, sehat-sehat Bu Maspa ya.
1: Bila sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Mau dengerin apa sih lagunya Bu Maspa?
1: Bisa.
0: Lagunya siapa?
1: Bisa.
0: Siapa?
1: Bisa.
0: Tommy. Oh, Tommy. Apa judulnya?
1: Suratan.
0: Suratan. Tommy Suratan. Oh ya, oke. Sebentar lagunya ya. Oke, baik. Waalaikumsalam. Putus-putus suaranya ya. Pak Alex katanya Ibu Marini mau dengerin lagu Fatur Selalu Untuk Selamanya. Suara radio monitornya kecil, tidak kedengeran di sini. Oh, masa? Monitornya lewat mana nih, Pak Alex? Pak Alex di mana nih alamatnya ya? Pak Adhan nih, assalamualaikum, Pastela request lagunya Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke, nanti sebentar ya. Ada Nona Santika juga, salam Pastela dari Lindu, Masya Allah, request lagunya Rintik Hujan di Bulan April, Betaria Sonata. Nanti sebentar ya, kita ke menelpon lagi. Oke, halo, assalamualaikum, selamat siang Pastela.
2: Selamat siang Pastela. Iya,
0: siang kembali Pastela. Dari siapa, di mana nih?
2: Dari Nasdar di Kaleke.
0: Nasdar di Kaleke. Oke, Pak Nasdar, apa nih lagunya Pak Nasdar?
2: Hanyalah Kenangan.
0: Lagunya siapa itu? Hanya lagunya siapa?
2: The
0: Mercies ya. Oh ya, oke. Hanya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Marini Sahib. Assalamualaikum Pastela, request lagu Pengorbanan di Atas Segalanya. Pengorbanan di atas segalanya. Wih, luar biasa, banyak banget nih. Jangan lupa di tap-tap layar, bantu tap layar, bantu follow juga RRI Palu, bantu follow akun Marini juga siang hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di TikTok RRI Palu, di TikTok Marini juga. Oke, sebentar kita mau dengerin dulu lagunya. Tadi ada yang minta Tommy J. Pisa, Suratan. Suratan takdir begitu. Sebentar ada lagu The Mercies. The Mercies, iya bener ya, The Mercies. Oke lah, nanti sebentar saya akan lanjut lagi ya. Baca-baca yang udah mampir di live TikTok kita siang hari ini ya, di akun RRI Palu dan juga akun Marin. Terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan juga ya. Ini dia lagunya.

0: Lalu masih di program Pastela, pasti Anda suka teman lama siang ini pendengar ya. Kita masih buka untuk ruang kita, baik itu line telepon ataupun yang sedang menyaksikan melalui live TikTok RRI Palu dan juga yang menyaksikan melalui TikTok Marini siang hari ini. Ayo kita coba dengarkan dulu ya, penelpon berikut silakan. Halo, selamat siang Pastela.
1: Selamat siang Pastela.
0: Ya. Pastela, selamat siang betul.
1: Berkatuh.
0: Iya. Iya baik.
1: Sangat luar biasa. Siang-siang.
0: Betul. Ya. Oke.
1: Saya mau dengar lagunya Ambers.
0: Lagunya siapa?
1: Ambers.
0: Lagunya Ambers. Oh iya, oke.
1: Terlambat.
0: Judulnya apa nih, Pak? Ambers.
1: Kalau tidak salah, terlambat.
0: Terlambat?
1: Iya.
0: Terlambat.
1: Kalau keliru, tolong diralat. Antara dua itu, kamu tangkes plus Ambers. Tidak apa-apa kalau lain yang menyanyi,
0: oke? Okay? Oke, baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Siap, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih ya. Lagunya katanya terlambat. Terlambat sudah, itu ya, terlambat. Ada lagi yang mau bergabung yuk, silakan. Nih ada siapa? Halo, selamat siang Pastela.
2: Halo, selamat siang Pastela.
0: Iya.
2: Pastela suka temang lama.
0: Pasti Anda suka temang lama, betul. Dari siapa nih? Ibu Hani kayaknya nih ya?
2: Betul sekali.
0: Oh iya, dengerin suaranya. Baik, Bu Hani apa nih lagunya Bu Hani?
2: Lagunya Kembar Group.
0: Kembar Group.
2: Samudra Cinta.
0: Samudra Cinta dari Kembar Group. Boleh sekali, oke. Okay.
2: Makasih Mbak Rini.
0: Sama-sama. Sampai ya. Yuk, salam sehat kembali.
2: Aja.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Hani di Tulos yang ini juga sudah bergabung. Lagunya apa tadi ya? Samudra Cinta. Sip lah ya. Siang-siang begini kita ke Samudra Cinta sebentar lagunya. Oke lah, terima kasih yang udah bergabung melalui live TikTok. Ini agak hilang-hilang ya Mas Irfan ya. Kita baca dulu Mas Irfan mana nih. Oh iya, terima kasih yang udah ini. Oke, Marpa 1170 siang Mbak. Iya, siang kembali. Christian Tian, selamat siang Pastela, mau request lagunya Irfan Jonas, Selimut Rindu. Oke, siapa lagi? Ada Marpa 1170 siang kembali. Ibu Mariani Saib, semoga sehat selalu Mbak Rini, menyala bajunya. Iya, menyala, ini merah menyala ya. Siang Mbak Maria, lagunya Nia Daniati Mbak, gelas-gelas kaca, thanks. Oke, siapa lagi ada Sri Wahyuni, assalamualaikum Pastela Mbak Marini, request lagunya Obi Mesa Kisah Kasih di Sekolah. Oke lah. Siapa lagi ada Abi Syifa, assalamualaikum Pastela Mbak Rini, aku orang Balangan Kalimantan Selatan yang lagi susah gak mau tidur kalau gak dengerin apa. Dengerin RRI, dengerin Pro 1 ya. Oh iya udah, saya temenin dari sini ya. Abi, siapa? siapa tadi? Abi Syifa ya. Ada Roy Masulili, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi Syifa nih, mau request lagunya Nur Afni Oktavia Ke Ujung Bintang. Ke ujung mana nih? Ujung Pandang, Ujung Bintang, Ujung Palu. Assalamualaikum, selamat siang Pastela, kami suka, mantap, sangat menghibur. Oke, okay. Terima kasih Pak Anto. Di mana alamat Pak Anto nih ya? Jangan lupa kalau ini, kalau kasih komentar, jangan lupa dicantumkan alamatnya juga ya. Dari mana aja nih yang lagi menyaksikan di live TikTok RRI ya. Pokoknya jangan lupa dicantumkan dari mana aja. Salam kenal Bunda, selamat siang Uun. Iya, salam kenal kembali. Ada Ana, salam kenal dari Tulo Sigi, Masya Allah, dari Tulo Sigi. Siap pokoknya ya. Ada Pak, siapa tadi? Ada Pak Alex tadi, pendengar setia kita yang ada di Kendari juga ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Dan lagunya tadi Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Ada Ang 2121, Pastela mau request lagu Niki Ardila, Bintang Kehidupan. Buat semua pendengar Pastela dari Kartini di mana? Kartini di Pinambani. Oke lah. Terima kasih Kartini. Lanjut lagi, kita mau dengerin lagunya ya.

0: Pastela pasti Anda suka tembang lama. Lagu-lagu yang dihadirkan ini adalah pilihan Anda ya, pilihan yang sudah Anda request tentunya. Baiklah, saya kembali untuk kembali untuk menerima Anda di line telepon 0811-456-03-908 ya, atau melalui live TikTok kita siang hari ini, Ulfa Melati. Halo Ibu, halo juga ya. Terima kasih nih untuk Ulfa Melati. Banyak banget ya, bentar, yang udah follow Anto, terima kasih banyak. Ibu Rosni, assalamualaikum, host dari Sulbar. Oke, terima kasih Sulbar. Lili, selamat siang kakak dari Ambon, Maluku. Masya Allah dari Ambon, terima kasih ya. Salam dari Palu, salam kenal juga nih Ambon, oke. Kakak boleh request lagu? Oke, boleh ya. Lagunya apa judulnya nih? Judulnya apa coba, dilihat dulu nih. Hujan turun lagi kakak. Oke, nanti sebentar ya. Ada Mama Irfan. Mama Irfan. Irfan ada di sini, kok mamanya ada di sini ya? Haha, selamat siang. Assalamualaikum, suka nostalgianya. Siap. Mama Irfan di mana alamatnya ini? Ada siapa lagi? Terima kasih udah follow ya Mama Irfan. Ada Ibu Rahma, assalamualaikum. Mbak Rini, mau request lagunya Merantau dari Titik Sandora. Mama Irfan request lagu edisi Litonga. Mama judulnya, Mama juga ya. Halo Bu Rini, halo juga Ulfa. Ada Nona Santika, Mbak, lagu Rintik Hujan di bulan April belum diputar. Iya, sebentar ya. Rintik Hujan di bulan April. Oke, baik. Ini ada beberapa lagu memang. Oh ya, ada penelpon kayaknya, coba kita dengerin. Halo, selamat siang, Pastela.
1: Halo, assalamualaikum. Aduh, Mbak Marini.
0: Kaget aku. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastela, iya. Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama, betul.
1: Iya, lagunya Lady Afisa.
0: Lady Afisa itu siapa dia?
1: Tujuh Purnama.
0: Oh, Tujuh Purnama, oke. Nanti coba
1: iya,
0: saya lihat
1: makasih,
0: ya.
1: Iya, makasih Mbak Marini. Saya selalu ya, sama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak banyak-banyak ngobrol dulu nih, karena memang banyak banget yang request lagu ya. Sebentar, kita mau dengerin dulu lagu dari yang udah nunggu dari tadi, katanya hujan di bulan April. Ini ya. Kita mau dengerin dulu lagunya.

Baik, Pro 1 dari Palu mendengar siang ini kita masih di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Nih, banyak yang tanya lagunya mana. Ulfa Melati Burini, permisi mau titip salam untuk Oma Sherly di Palu dari Evan Pratama. Iya. Oke, benar-benar mendengarkan ini ya. Yang udah titip salam. Oke. Terima kasih. Hai, ada siapa tadi? Oh ya, tadi Nona Santika udah saya putar lagunya. Purwito, assalamualaikum Mbak Rini, mau request lagunya edisi Litonga, judulnya Mama. Terima kasih Mbak Rini. Pokoknya saya baca semua dulu. Ini kalau misalnya bisa saya putar ya. Oke, Ibu Rini request Selimut Rindu untuk Oma Ibu. Udah, saya kirim tadi ya. Terima kasih banyak juga. Ibu Marini Sahib, Mbak Rini jangan lupa laguku, pokoknya diikutkan aja dulu ya. Hai Mbak Rin, mau dengar lagunya Lola Drakel, mimpikanlah diriku sehat-sehat ya dan selamat bertugas sayang. Siap. Terima kasih Mbak Emi. Chandra dari Sumenep request lagu Mungkin Kastin Kim. Masya Allah, mungkin kah? Ada siapa lagi, Mariono? Terima kasih udah follow Bilki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Marini, Obi Mesak. Oh iya, Obi Mesak ya. Oke, sekali lagi Ulfa Melati katanya mau titip salam untuk Oma Sherly di Palu dari Evan Pratama. Iya. Kita mau bernostalgia dulu dengan kisah kasih di sekolah.

Mimpikanlah diriku, janji mimpikanlah diriku. Saya udah janji tadi ya, janji muter maksudnya ya Mbak Emi. Terima kasih banyak ya. Salam saya buat Bang Dul, sekeluarga di rumah siang ini sudah menyaksikan melalui live TikTok RRI Palu, luar biasa hari ini. Thank you so much ya. Oke, ada siapa lagi? Ulfa Melati, terima kasih Ibu Rini. Iya, sama-sama. Salam dari Evan Pratama Ibu, siap. Salam kembali buat au buat Evan ya. Terima kasih yang udah follow juga. Ada lagi Kasman Atong di Toli Toli, putar lagunya Nicky Astria, judulnya Mengapa. Memang ya hari ini banyak banget yang request lagu, tapi saya gak bisa putarkan semua karena waktunya tinggal beberapa menit lagi nih. Ada Sogit Paton, assalamualaikum Mbak Rini, sehat selalu. Wisata wisata paling bawah nih Mas Irfan, wisata Garung Toli Toli, request lagunya Bukan Tua Kelapa Brewery. Aduh sayang banget nih ya, ada beberapa lagu yang gak bisa saya putarkan. Agus Habib Saleh Salken dari Kolaka Sulawesi Tenggara Bunda, salam kenal kembali ya. Dari Kolaka Sulawesi Tenggara, salam kenal dari kami di RRI Palu untuk Bapak Agus Habib Saleh. Terima kasih sudah bergabung juga siang ini di program kita untuk Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Jangan lupa di follow dong ya, biar kita terus saling terhubung di sini ya, program-program yang luar biasa di RRI Palu. Kalau misalnya ingin ikut terus, tolong di follow. Ada beberapa lagu sih, tapi saya nggak bisa putar nih semuanya ya. Di antaranya lagu dari Nur Afni tadi, Ke Ujung Bintang Kan Ku Cari, itu ya. Kita mau dengerin dulu lagunya. Nanti setelah ini saya baca-baca untuk lagu yang paling akhir ya, untuk semua yang udah masuk, udah bergabung siang ini.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palu, masih adakah? Masihkah ada ya? Masih adakah? Astabir Kadus Tiga Sintu, pasal request lagunya Hengki Supit spesial untuk yang nyar aja baik Pak Kadus Tiga Sintu, Kecamatan Palolo. Masya Allah dari Palolo, terima kasih banyak Palolo, luar biasa hari ini. Terima kasih sudah hadir di live TikTok RRI Palu ya. Ada Intan. Selamat siang Pastela, boleh request lagunya Panbers Nostalgia Lama dari Ibu Intan Yaniko Dampal Selatan. Lagu kedua terakhir nih yang request lagu ini Hujan Turun Lagi. Hujan.

Hujan turun lagi dari Endang Estaurina ini, lagu kedua terakhir ya. Perjumpaan kita di program Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Lagu yang terakhir ini ada pilihan dari Ibu, oh ya, Mama Irfan tadi yang minta lagunya Mama dari Edisi Litonga, dan juga ada Mas Purwito ya. Edisi Litonga judulnya Mama. Terima kasih Mbak Rini, sama-sama ya. Jadi yang banyak yang request nih, ada beberapa lagu yang belum sempat saya putarkan untuk Anda pendengar, saya mohon maaf. Nanti insya Allah di kesempatan lain ya bisa bergabung kembali di program Pastela ini ya. Termasuk Intan juga tadi minta lagunya Panbers, Ibu Intan ya. Ada, oh ya, terima kasih yang udah follow nih. Untuk Andi Nursyam, ada Nasrun juga, Bang Rizky, terima kasih banyak. Ada Pak Kadus juga tadi di Sintuwu, Kecamatan Palolo. Oke, terima kasih semuanya. Dan lagu-lagu yang sudah saya putarkan ini semoga menghibur, membawa kenangan indah ya, yang patut untuk dikenang. Yang gak indah gak usah dikenang-kenang lagi, dihapus aja ya. Oke, baiklah, saya Marini pamit dulu nih. Kita berpisah untuk program Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Lagu terakhir ini ada lagu dari Edisi Litonga, judulnya adalah Mama. Untuk Mama di seluruh Nusantara, di seluruh dunia bahkan, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Palu. Terima kasih, saya Marini bersama Mas Irfan pamit dulu ya. Kita berpisah, jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Info Pro 1.
2: Selamat siang pendengar, kita di Info Pro 1 siang ini bersama saya Maria Imakulata. Informasi pertama, memperingati 8 tahun bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, kesiapsiagaan dan kepatuhan masyarakat diharapkan dapat terus terbangun di tengah kota Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, mengatakan tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
4: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
3: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
1: Info Pro 1.
2: Pendengar, PLN memberi ruang swasta berkontribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan energi baru terbarukan dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Sulawesi Tengah. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
5: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia DPP Apindo Provinsi Sulawesi Tengah, Wijaya Chandra, kepada RRI mendorong PLN memberikan ruang kepada pihak swasta untuk dapat berkontribusi dalam penyediaan listrik masyarakat. Menurutnya, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi listrik terbarukan selain PLTA, di antaranya PLTS, di mana saat musim kemarau PLN melakukan pemadaman bergilir karena daya mampu pasok menurun. Hal ini berdampak terhadap produktivitas para pelaku usaha.
6: Saya pikir melimpahnya matahari di Sulawesi Tengah, daerah Katulistiwa, itu sesuatu yang harus kita panen. Sesuatu yang murah meriah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, ya, selain potensi air. Dan juga saya yakin di Sulawesi Tengah juga ada potensi geotermal, ya kan, pembangkit listrik panas bumi. Ya. Soalnya kita punya Om Koro di bawah ini, panasnya itu luar biasa. Saya pikir itu hal-hal yang menjadi perimbangan investasi ke depan daripada PLN.
5: Sementara itu, manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial lingkungan unit induk distribusi Sulu Tenggo, Nopen N. Koropit, kepada RRI mengatakan pihaknya membuka ruang bagi pelaku usaha bersinergi dalam penyediaan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
7: Keterlibatan swasta, saya kira secara regulasi itu diberi ruang, secara aturan itu diberi ruang, tentu dengan mekanisme yang ada, yang diatur oleh pemerintah, termasuk regulasi yang ada di PTPLN.
5: Manajer Komunikasi dan TJSL, Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo, juga siap membantu para pelaku usaha di Sulawesi Tengah dalam mendukung penyediaan energi listrik melalui pemanfaatan potensi energi baru terbarukan.

0: Info Pro 1.
1: Mencegah masyarakat terjebak dalam permainan judol, perlu dilakukan pendekatan persuasif dan edukasi secara masif terkait dampak buruk judi online bagi kesehatan mental. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
2: Judi online dinilai menjadi salah satu game yang adiktif karena dirancang dengan memahami psikologi perilaku manusia dengan baik. Permainan tersebut memberikan kebahagiaan sesaat bagi para pemainnya melalui keuntungan instan yang memberi harapan semu terhadap kondisi ekonomi pemain. Menurut psikolog Jean-Marie Monepa, hal tersebut menjadi salah satu penyebab dari banyak masyarakat yang terjerembab ke dalam permainan daring ini, khususnya masyarakat dengan kelompok ekonomi rentan. Ia menyebut, di tengah himpitan ekonomi, judi online hadir memberikan sistem reward bagi pemain baru, sehingga mengontrol cara berpikir seseorang untuk terus mencoba. Hal ini menyebabkan masyarakat yang terjerat rela mengorbankan harta benda yang dimiliki demi mengejar hasil berlipat ganda. Kata Jen, permainan ini bekerja memicu lonjakan dopamin dengan memberi rasa senang sesaat ketika pemain mendapatkan hadiah yang diharapkan.
3: Dopamin ini sebenarnya menciptakan rasa senang, tapi itu hanya sesaat. Nah, untuk kasus judi online itu rasa senangnya itu sesaat gitu. Sehingga misalnya begini, ketika mereka mempertaruhkan uangnya dan itu menang, itu rasanya kan bahagia sekali gitu. Nah, di tengah begitu banyaknya tekanan, begitu banyaknya himpitan, masalah ekonomi atau tekanan psikologis yang mereka terima dari lingkungan, satu-satunya jalan untuk membuat mereka senang itu ya dengan main judi online.
2: Selain itu, psikolog Jean-Marie Monepa juga mengungkapkan, faktor lingkungan dan ajakan kerabat terdekat yang pernah menang menjadi pemicu kuat seseorang mencoba judi online. Masyarakat dengan tingkat stres dan kecemasan tinggi akhirnya mudah terbujuk dengan iming-iming kemenangan cepat. Tanpa berpikir panjang, emosi yang terkendali membuat seseorang terjebak dalam game adiktif tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Jen menegaskan diperlukan pendekatan persuasif dan edukasi secara masif terkait dampak buruk judi online bagi kesehatan mental dan ekonomi keluarga.
0: Info Pro 1.
1: SD Inpres 3 Birubuli Selatan Kota Palu mendorong kolaborasi lintas generasi di kalangan guru guna mendukung penerapan pembelajaran berbasis digital tanpa mengesampingkan pengalaman tenaga pendidik senior. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
4: Penerapan pembelajaran berbasis digital di SD Inpres 3 Birubuli Selatan Kota Palu tidak hanya berkaitan dengan penyediaan perangkat teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan perubahan. Perbedaan generasi di kalangan guru mulai dari generasi muda hingga guru senior menjadi tantangan tersendiri dalam proses digitalisasi pembelajaran. Namun kondisi tersebut disikapi dengan membangun kolaborasi dan saling berbagi pengetahuan antar guru. Ketua Tim Digitalisasi SD Inpres 3 Birubuli Selatan Andris mengatakan pengalaman yang dimiliki guru senior menjadi modal penting dalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Pengalaman tersebut kemudian dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital, sehingga proses adaptasi tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan program sekolah.
5: Senior-senior kita, guru-guru senior itu punya pengalaman yang lebih. Nah, dari pengalaman mereka tadi itu yang kita buat menjadi satu inovasi melalui pembelajaran digital. Jadi kita minta idenya, kita buat idenya itu menjadi sebuah ide digital, seperti itu. Jadi supaya tetap ada kolaborasi meskipun ada gap.
4: Kolaborasi antar generasi tersebut menjadi bagian dari upaya SD Inpres 3 Birubuli Selatan dalam membangun lingkungan kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui pendekatan ini, kemampuan digital guru diharapkan terus berkembang tanpa mengesampingkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki, sehingga inovasi...

0: Info Pro 1.
1: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, Menteri Hukum Republik Indonesia mendorong seluruh pihak untuk terlibat dalam memaksimalkan pembangunan daerah dari berbagai sektor. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
2: Dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, pemerintah Kota Palu pagi tadi telah melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Palu. Upacara ini menjadi penanda dimulainya serangkaian peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Mengusung tema Moving in Action, pemerintah Kota Palu mendorong aksi nyata dalam menjalankan program pemerintah mulai dari pembangunan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan upacara tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Menteri Hukum menegaskan usia ke-48 tahun Kota Palu bukan hanya sekadar angka, melainkan rekam jejak historis yang penuh dengan perjuangan dalam mendorong transformasi daerah menjadi semakin maju dari berbagai aspek.
3: Tema yang diusung pada hari jadi tahun ini sangat kuat dan inspiratif, yaitu Moving in Action. Kota Palu di usia yang ke-48 tahun bukanlah sekedar deretan angka, melainkan rekam jejak historis yang penuh dengan perjuangan, ketangguhan, dan lompatan kemajuan yang luar biasa. Kita semua menjadi saksi bagaimana kota lima dimensi ini terus tumbuh, bangkit dari berbagai ujian, dan bertransformasi menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi serta pelayanan publik yang semakin maju dan diperhitungkan di Indonesia.
2: Lebih lanjut, Supratman Andi Aktas menekankan, kemajuan daerah tidak bisa diukur hanya dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dilihat dari aspek penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta hadirnya pelayanan publik yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia. Karena itu, melalui peringatan hari ulang tahun ke-48 Kota Palu, menurutnya menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh.
0: Info Pro 1.
1: Memperingati HUT ke-48, Ketua DPRD Kota Palu ajak masyarakat ambil bagian dalam kemajuan kota. Selengkapnya, laporan Miftahul Jana.
4: Memasuki usia ke-48, Kota Palu dinilai kini semakin berkembang, meski sempat mengalami bencana pada 2018 silam. Kemajuan ini menunjukkan ketangguhan dan daya juang masyarakat Kota Palu untuk bangkit kembali membangun daerah. Ketua DPRD Kota Palu, Riko Andi Cahyo Janggola, mengharapkan momentum ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga kekompakan serta memastikan keamanan daerah tetap terjaga dan kondusif. Hal ini dipandang penting agar Kota Palu dapat semakin baik dan diperhitungkan di Indonesia.
5: Nah, kita sekarang bangkit dan harapannya kebangkitan ini tetap kita jaga kekompakan kita semua, kita jaga keamanan kita agar Kota Palu bisa menjadi lebih maju dan kita bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, dan semua pihak agar kota ini menjadi salah satu kota yang diperhitungkan di Indonesia.
4: Selain itu, Riko juga memandang perkembangan Kota Palu yang semakin pesat menjadi peluang bagi masyarakat untuk berdaya. Hal ini terlihat dari Kota Palu yang kini menjadi destinasi baru bagi para perantau dari luar daerah. Kondisi ini juga didukung dengan perubahan status Bandara Mutiara Sis Al Jufri sebagai bandara internasional melalui pembukaan rute penerbangan Palu Guangzhou dan sebaliknya. Ia menegaskan, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Palu untuk dapat bersaing dan mendukung pertumbuhan daerah.

0: Info Pro 1.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, olahraga dayung di Sulawesi Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat sebagian besar wilayah di provinsi tersebut merupakan daerah pesisir.
2: Pengamat olahraga Sulawesi Tengah Warsito mengatakan 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah memiliki wilayah pesisir sehingga olahraga dayung memiliki peluang untuk berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di setiap kabupaten dan kota. Menurut Warsito, pengembangan olahraga dayung perlu mendapat perhatian terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetisi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menilai mandeknya perkembangan olahraga dayung salah satunya disebabkan minimnya kompetisi yang dapat menjadi ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan dan mengukur prestasi. Karena itu kompetisi dayung perlu ditingkatkan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Selain itu pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang olahraga perlu memberikan perhatian terhadap fasilitas latihan.
3: Kita di Sulawesi Tengah memang harus disadari apa yang kami lihat. Kita memang masih membutuhkan prasarana latihan karena dayung ini berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Kita melakukan rekrutmen di semua daerah di kabupaten untuk melihat potensi anak-anak dayung karena sadar atau tidak, ini bahwa negara kita ini kan negara maritim, khususnya Sulawesi Tengah. 12 daerahnya ini adalah negara pesisir. Hanya Kabupaten Sigi yang bukan yang ada lautnya. Tetapi mereka punya danau lindung.
2: Warsito berharap pengembangan olahraga dayung dilakukan secara terencana, mulai dari pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan fasilitas latihan, hingga penyelenggaraan kompetisi secara rutin. Dengan dukungan tersebut, potensi wilayah pesisir Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi modal dalam melahirkan lebih banyak atlet dayung berprestasi di tingkat nasional. Susantia Kataba melaporkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan?
8: Sederhana bukan?
7: Saya Maria Immaculata.
8: Saya Maria Immaculata.
7: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
8: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: Musim kemarau. Cuaca panas dan berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan ketersediaan air bersih menurun di sejumlah wilayah. Air yang kita hemat hari ini dapat menjadi sumber kehidupan untuk hari esok. Untuk itu, mari kita bersama-sama menggunakan air secara bijak. Gunakan air sesuai kebutuhan. Pastikan keran tertutup setelah digunakan dan hindari membiarkan air terbuang percuma. Selain menghemat air, mari kita jaga lingkungan selama musim kemarau. Hindari membakar sampah sembarangan dan jangan membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar. Kondisi lingkungan yang kering dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Ayo, tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Hemat air, jaga lingkungan, dan saling mengingatkan untuk menghadapi musim kemarau dengan bijak. Karena menjaga air dan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama.
1: Pro 1.

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.
4: Pro 1.

celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pick, ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pick dan PIG atau pick terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Tang dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Sampai Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Asoy Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.846 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Lambandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya laporan reporter RRI Toli-Toli Sardono.
4: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
5: Kepada kita semua, para kami stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Pulau ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke posyandu.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%, artinya dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
6: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan syaratnya 12-nya. Ketika survei SSGI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya. Gampang rentan mendapatkan infeksi menular. Dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya. Tinggal sama mamanya ibunya.
4: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
0: Dari Toli-Toli, kita menuju ke RRI Mamuju. Pangdam 23 Palakawira, Mejen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
8: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
7: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Dari Mamuju, kita menuju ke RRI Palu. PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Susanti Akataba, menurunkan laporannya.
9: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven and Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Noven, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
10: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
9: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara pendengar, dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Ampana. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
11: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
12: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
11: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tuju Una-Una Mansur menjelaskan saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
13: Kepada seluruh masyarakat khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu ya kan, kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
11: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama dalam sajian berita Gemas Himpunan Gemas Saripati Maju. Pendengar, selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali sejak Januari sampai September guna membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Selengkapnya reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias melaporkan.
14: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
15: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota ini sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada hiper maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini, kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu, kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi nampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
14: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdul Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Selanjutnya dari RRI Bone, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan selengkapnya Suryani Arifin langsung dari RRI Bone.
16: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
17: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya ya. Itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Leo sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah karena bukan ini saja itu 17 triliun.
16: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan serta fasilitas final stock pullet.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Polda Sulawesi Selatan memproses hukum kasus tambang emas ilegal. Selengkapnya rekan Syarifuddin dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
18: Kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Lu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Lu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Johandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Sulu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjopuro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
19: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
18: Kapolda Irjen Pol Juandani Raharjopuro juga mengatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu, meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat line higienis sanitasi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
20: Sebanyak 36 dari 37 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
21: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya dalam hal ini dan dinas kesehatan.
20: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pakan dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
22: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis.
23: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Kota Baubau Laode Aswat mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Baubau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
22: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana. Di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
23: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampone. Sementara Pekandekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Baubau usai upacara.
22: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses karena beberapa juga di daerah yang kita hadiri Karnaval Budaya terhadap malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea yang terserah upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama Anehatin Piatu.
23: Laude Aswat menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Baubau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Baubau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikian himpunan Gema Saripati Maju pekan ini edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika sholat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak. Malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara masif.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI di Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama program acara Sandiwara Radio. Malam hari ini persembahan dari RRI Bandung dengan judul Titik Jenuh.
1: Yuri adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah, lalu ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter. Hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama Mama saja ya.
1: Hari ini Mama ada pertemuan sayang. Sama Bibi saja ya.
2: Neng, tidak usah sedih. Sama Bibi aja ya.
3: Selalu Bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama Bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama Mama dan Papa juga.
2: Mama Papa kan sibuk kerja, Neng.
3: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, apapun aku bebas. Gak ada yang melarangku.

sih? Kamu putusin aku. Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

Dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU, bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku enggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

Karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu, kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: Terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan siaran kami, program Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini. Selamat malam dimanapun Anda mendengarkan RRI Palu, kembali kita bersama di Aerotalks malam hari ini. Ruang udara informasi seputar teknologi dan penerbangan tanpa awak. Jadi betul hari ini kita akan terbang lebih tinggi bersama sebuah komunitas yang luar biasa, yang menjadi wadah para penggemar, kemudian profesional, dan kemudian menghadirkan instruktur drone di seluruh yang ada di Sulteng ya. Asosiasi Pilot Drone Indonesia Abdi Sulawesi Tengah, yang dikenal sebagai organisasi yang kemudian menghadirkan standar, ada edukasi di sana, ada kolaborasi, dan kemudian ini memberikan informasi bagi para pilot drone di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, dari pemetaan udara, fotografi, pertanian digital, sampai operasi profesional di daerah terpencil. Dan pilot-pilot drone ini punya rumah dan payung resmi untuk berkembang. Dan sudah hadir di studio kami malam hari ini ada Ketua Abdi Sulteng. Kalau nanti keliru teruskan sama Om Indra nanti. Om Indra Suteja Dwiwangsa. Selamat malam, Om.
1: Selamat malam.
0: Sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Betul ya, berarti nggak salah ya? Ketua Abdi Sulteng ya?
1: Iya. Ketua Regional Sulteng.
0: Regional Sulteng, oh gitu ya. Kemudian ada Muhammad Fajar Sidik. Posisinya apa nih, Om, di sini? Selaku anggota, Om Fajar?
2: Iya, selaku anggota.
0: Selaku anggota ya. Sama-sama Om ini, Om Diki ya. Ya. Om Diki ini macet mungkin gara-gara bergabung di Hartop-Hartop ini. Jadi susah dia. Oke lah, kita akan berbincang sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam. Ini kita akan berbincang terkait dengan Abdi Sulteng, Asosiasi Pilot Drone Indonesia Sulteng. Mungkin Om Indra dulu deh, mungkin mengawali apa yang tertarik dengan dunia drone dan kemudian sampai akhirnya bergabung dengan memimpin Abdi Regional Sulteng. Silakan Om Indra.
1: Sip. Terima kasih, Om. Ya. Asosiasi Pilot Drone Indonesia ini sudah berdiri sejak 2015 gitu. Jadi untuk Regional Sultengnya sendiri itu berdiri tahun 2016, satu tahun setelah pusat ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah ini cukup ini juga ya, karena kebetulan juga ini saya tertarik karena dunia drone itu ada dalam pekerjaan saya di kantor.
0: Oke. Okay.
1: Nggak sengaja sebenarnya. Mm-hmm. Dan juga atas support dari istri, saya bergelut.
0: Itu yang utama,
1: yang
0: itu
1: utama.
0: Di atasnya pilot sebenarnya dia posisinya,
1: betul,
0: ya, betul.
1: Segala-galanya kan.
0: Tetap harus ya siap. Gitu ya. Siap, gitu. Ini kan orang-orang terdekat harus mendukung ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi karena memang basicnya di kantor juga ada berurusan dengan itu, Minra. Kemudian betul. Itu tertarik ya.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Itu punya pertama apa drone yang saya enggak ngerti sih merek-mereknya apa dan kemudian tingkatannya apa?
1: Oh iya, awalnya itu saya kenal itu dengan drone untuk tipe Phantom ya, dari DJI.
0: Oke. Okay.
1: Ah, itu kantor ya, kantor punya. Kalau pribadi saya yang kecil-kecil gitu. Soalnya istri saya bilang kalau yang besar itu larinya suka jauh-jauh.
0: Gitu. Oh gitu ya. Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Suruh yang kecil.
0: Oh iya gitu. Iya. Gitu. Oh, Fajar begitu kan? Oh Phantom DJI itu.
1: Ya DJI waktu itu.
0: Berarti sabraha Ji, berarti berapa harganya satu gitu ya?
1: Oh waktu itu berapa ya? Kurang lebih 30 ya.
0: 30
1: karena
0: juta.
1: Waktu itu kan memang drone belum terlalu
0: 2000
1: banyak.
0: Berapa itu Om ya?
1: 2015.
0: 2015, oke.
1: Okay. 2015. Hmm. Untuk sekarang mungkin tidak segitu ya, karena kan sudah banyak ya drone gitu.
0: Itu berawal dari situ dan kemudian beli dan atau gimana?
1: Awalnya sebenarnya nggak mau beli ya kan, tapi karena lama-lama oh ini kan punya kantor nggak bisa kita pakai di luar kan gitu kan. Jadi saya akhirnya belilah yang itu, yang tipe Spark sebenarnya, DJI Spark.
0: Tipe Spark DJI
1: gitu. Juga.
0: DJI
1: dari
0: juga,
1: DJI
0: ya?
1: Juga, tapi tipenya Spark gitu.
0: Om Indra ini kan ketika kita berbicara drone, okelah di 2015 semua juga masih awam tentang itu. Tapi sampai hari ini pun orang berpikir, aduh mau main drone ini kan harganya pasti mahal dan sebagainya. Itu betul. Gimana itu?
1: Iya memang dulu ya, memang agak sedikit eksklusif ya mungkin. Karena memang ya benar ya. Tapi sering waktu sebenarnya kalau itu untuk menunjang pekerjaan justru sebenarnya itu kecil sebenarnya. Karena pekerjaan yang kita lakukan lebih dari itu nilainya gitu. Nah sekarang mulai banyak yang sadar bahwa memang penggunaan drone itu harus menyesuaikan dengan apa yang kita kerjakan gitu sebenarnya. Jangan hanya karena kita ada uang kita beli, ya itu kayaknya hanya untuk buang-buang ini aja ya gitu. Iya gitu. Akhirnya hanya awal saja gitu.
0: Gitu ya.
1: Nah, endingnya nanti aja pajangan gitu. Dan banyak sebenarnya sekarang untuk tipe yang merek terkenal di GA ini mengeluarkan dengan harga yang memang harga di bawah low gitu. Banyak yang bisa, tapi tentu saja gitu kita harus melihat juga ya untuk apa gitu. Kalau hanya sekedar so-so mungkin kayaknya. Tapi kalau untuk buat konten ada kok itu. Drone untuk apa? Untuk tipe yang seperti itu.
2: Berbagai macam.
0: Macam beragam gitu ya. Sebelum betul. Saya ke Om Fajar satu dulu deh. Ini kan kalau kita pengen punya drone itu pasti paling low berapa? Boleh tahu enggak? 2.000, 3.000 harganya?
1: Resnya 2.000, 3.000 paling low.
0: 2.000, 3.000 yang paling low.
1: Betul.
0: Nah, terus kita beli kalau kita mau belajar kemana dulu itu?
1: Kalau belajar itu bisalah ke komunitas-komunitas atau ke kami langsung gitu, ke APDI regional.
0: Gitu ya. Oke lah. Om Fajar tertarik ke dunia ini apa Om? Kemudian bergabung sama Om Indra ini. Awal-awalnya belajar terbang lah.
2: Ya, jadi saya belajar terbang itu pada saat masih tahun 2021. Pada saat 2021 saya berpikir kan saya banyak bekerja di dunia pemetaan sebenarnya. Jadi
0: apa di instansi pemerintah juga Om Fajar?
2: Saya banyak bergerak di dunia freelance.
0: Oke.
2: Ya, jadi berbeda dunia sedikit. Ya, jadi pada saat itu saya berpikir kayaknya pemetaan ini harus lebih berkembang. Jadi salah satu berkembangnya dengan menampilkan peta itu dalam bentuk yang sangat visual real, yaitu dengan drone. Pada saat itu saya tertarik pada tahun 2021. Dan saya kebetulan melihat di mana komunitas yang ada di Palu pada saat itu. Pada saat itu saya bergerak sendiri. Tapi saya masih merasa ada yang kurang pada saat itu. Kayaknya saya betul-betul memerlukan komunitas untuk bagaimana kita sharing, bagaimana kita belajar, dan jangan sampai apa yang kita lakukan ada menyalahi aturan-aturan yang kita tidak tahu. Makanya saya bergabung dengan komunitas pada saat itu.
0: Memutuskan bergabung dengan Abdi, emang gak ada komunitas yang lain? Ada?
2: Pada saat itu untuk komunitas drone itu sangat minim. Jadi kebetulan pada saat itu saya cuma scroll-scroll di Facebook. Kira-kira ada tidak komunitas di sini? Dan kebetulan Abdi yang muncul.
0: Memang auranya Om Indra ini bagus sih. Jadi satu kali scroll langsung keluar dia, gitu ya. Dan di komunitas ini klik ya, di asosiasi ini klik Om Fajar gitu.
2: Iya, dan saya merasa nyaman di situ. Dan di situ saya alhamdulillah banyak berkembang dan berbagai macam ilmu yang saya dapat. Ternyata tidak bisa menerbangkan drone itu sembarangan, karena ada aturan-aturan tertentu ternyata yang harus kita taati.
0: Dan itu nggak pernah ada yang tahu ya, kalau mungkin kalau kita nggak belajar ke teman-teman di Abdi melalui Om Indra dan sebagainya, orang kan biasa juga ya udah yang penting pakai drone aja ya, gitu ya.
2: Betul. Jadi pada saat itu awal-awal saya menggunakan drone ya sudah bebas saja terbang. Dan ternyata ketika bergabung di komunitas, ada area-area tertentu yang tidak bisa kita masuki dan ada ketinggian tertentu yang kita tidak bisa melebihi, karena di situ sudah ternyata ada undang-undang untuk mengatur itu semua.
1: Betul.
0: Kalau di Abdi apa yang paling Om Fajar suka? Fly together, latihan mapping, atau mungkin ada mungkin sesi apa? Sharing ilmu lah, apa yang biasa yang sering dilakukan di Abdi gitu?
2: Yang sering dilakukan itu salah satunya istilahnya itu kopdar. Kopi bareng.
0: Tiap berapa lama sekali itu kopi itu?
2: Ya,
0: sebulan.
2: Biasa tergantung dari teman-teman.
0: Oh, di mana waktunya free gitu ya.
2: Soalnya di komunitas ini berbagai macam elemen di dalam. Jadi ada yang kerja freelance, ada yang kantoran, ada juga, dan di sini juga berbagai macam daerah juga ada. Dari Parigi, dari Bul, dari manapun. Nah, jadi kadang menyesuaikan juga dengan mereka.
0: Oh gitu ya. Jadi menyesuaikan waktu. Om Indra, ini kan untuk member-member baru karena ketidaktahuan dan sebagainya. Apa sebenarnya yang menjadi apa urgensi dari Abdi ini? Adalah larangan apa yang akan disampaikan kepada mereka di luar sana atau mungkin pada pendengar dan juga pemirsa RRI malam hari ini? Silakan.
1: Oh iya, baik. Sebenarnya begini. Kami itu adalah perpanjangan tangan gitu, dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ya, gitu. Jadi ada yang namanya ruang udara yang itu 0 sampai sekian meter yang berada di dalam wilayah Indonesia itu ada aturan mainnya gitu. Dan itu memang ternyata belum semua tahu ya tentang itu gitu. Termasuk yang undang-undang peraturan menteri nomor 37 tahun 2020 gitu.
0: Okay.
1: Nah, itu. Nah, di situ sudah mengatur semua tentang bagaimana drone itu terbang. Kilo berapa beratnya yang harus terbang, dengan ada juga yang memang khusus untuk penghobi. Nah, ini mungkin ini semua penghobi ya sebenarnya, hanya tipe drone itu drone yang di atas untuk gitu. Penghobi ini yang jadi kendala iya gitu,
0: mungkin karena apa finansialnya bagus beli itu gitu. Betul. Kan dia nggak ngerti buat padahal apa gitu ngerti, ya
1: harusnya nggak perlu sampai sejauh itu gitu kalau untuk hobi ya. Tapi kalau sendiri untuk yang tadi untuk kegunaan untuk pemetaan atau yang lainnya ya, termasuk sekarang ini kan dari kepolisian Polri itu kan menggunakan drone tipikal yang matris thermal ya, yang dia untuk mendeteksi panas suhu tubuh gitu. Nah, itu ada juga ya ternyata yang beli untuk itu, dan ini yang harus sebenarnya kita lagi apa ya sosialisasikan gitu tentang pembelian drone itu menyesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya gitu, arah-arahnya ke situ. Dan jika nanti memang ada yang belum paham sekali, sebenarnya kami terbuka itu. Ada kami juga kan hotline kami di WA, di IG, di apa ada semua gitu. Kalau nggak ke regional bisa juga langsung ke pusat gitu. Ditelepon di pusat, dan pusat bisa memberikan sebuah pencerahan gitu.
0: Boleh tahu nggak berapa anggota sekarang, member yang di Abdi?
1: Abdi yang mana ini?
0: Regional? Yang Sulteng.
1: Oh, Sulteng. Ya, Sulteng. Sulteng itu yang bersertifikat kurang lebih 200 ya? 200-an.
0: 200-an?
1: 200-an
0: okay. Bersertifikat. Yang 200 yang bersertifikat?
1: Yang bersertifikat.
0: Yang waiting? Yang menunggu?
1: Yang menunggu itu yang yang 200 bersertifikat itu ada yang sudah expire.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Yang menunggu ini yang kami belum tahu persis gitu. Karena setahu kami pengguna drone ini semakin banyak. Karena betul ya, karena kebutuhan kan, kebutuhan untuk pekerjaan sebenarnya, jadi pekerjaan. Padahal sebenarnya itu sudah banyak sebenarnya pilot drone di Sulteng ini yang bersertifikat. Tinggal bagaimana didaya gunakan gitu loh. Seperti contoh kemarin ada ternyata pilot drone dari luar kita ambil gitu. Padahal kita punya pilot di sini gitu ya? Ada gitu.
0: Nah itu kenapa? Apa masalahnya? Mungkin dari dinas yang kurang tentang itu, keberadaannya, eksistensi dari Abdi Regional Sulteng itu seperti apa, Mindra?
1: Ada kemungkinan begitu. Ada kemungkinan begitu. Jadi memang tugas saya sebagai ketua ini juga harus bisa ya memberikan informasi tentang itu ya, bahwa kita ini punya 200-an pilot bersertifikat pilot drone untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung pembangunan atau apa yang ada di Sulawesi Tengah.
0: Nah, begitu. Iya. Ini kan untuk 200-an yang sekarang sudah bersertifikat, tapi ada yang dalam yang udah mungkin masuki masa berlakunya habis gitu ya. Untuk mendapatkan seperti apa sih Om? Syarat-syaratnya?
1: Syaratnya tentu yang sudah bersertifikat dia hanya renew ya. Seperti Om Fajar ini kemarin kan bulan lalu ya, Juni ya. Juni ini kan expire kemarin ya. Nah jadi dia sudah perpanjang. Perpanjangnya mudah ya. Hanya mengikuti lagi 3 hari itu untuk pembekalannya yang diberikan oleh dari Kementerian Perhubungan sendiri, Airnav juga dan APDI juga.
0: Apa yang harus itu yang pelajari pertama itu ya, misalnya kami nih mau bergabung, kemudian nanti syarat untuk mendapatkan sertifikat itu butuh berapa lama sehingga kami ikuti ujian dan sebagainya, Mindra?
1: 5 hari sebenarnya.
0: 5 hari.
1: Iya,
0: gitu.
1: 5 hari. Okay. 3 hari pembekalan yaitu menerima materi ya, materi teori. 2 harinya itu latihan. Dengan praktek lapangan 5 hari berarti totalnya gitu, dan itu pun daftarnya langsung ke pusat.
0: Berapa lama masa berlakunya itu ya sertifikat itu?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun ya.
1: 2 tahun.
0: Gitu ya.
1: Nah dari sertifikat APDI ini, nah kita nanti bisa mendapatkan satu sertifikat pengakuan yang khusus pemerintah yang dari Kementerian Perhubungan lewat Sidopi itu. Syarat Sidopi itu harus ada sertifikat dari WSTC termasuk APD ini. APD ini termasuk WSTC. Di tahun 2022 itu, ini tanggal 8 Juli 2022 Kementerian Perhubungan itu sudah memberikan apa ini, penetapan Asosiasi Pelodon Indonesia itu sebagai UASTC, yaitu training center dalam pelaksanaan pelatihan remote pilot ranting Spukta. Itu. Nah, UASTC kita yang ada di Indonesia sekarang ada 10. Sudah 10.
0: Okay.
1: Itu. Nah, itu termasuk APDI di dalamnya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya tidak susah ya, hanya tinggal kemauan saja dari teman-teman yang suka akan dunia drone ini, yang ingin terbang dan legal dan diakui oleh pemerintah, tinggal melaksanakan itu saja tadi. Jadi ikuti materinya, terus kemudian setelah materinya nanti ikuti praktek lapangan, ujiannya gitu.
0: Kalau di Sultan nanti mungkin bisa ditambahkan dia sama Om Fajar. Di Sultan apa tantangan yang dihadapi oleh Abdi? Misalnya soal regulasi atau mungkin medan geografis atau mungkin cuaca ekstrim seperti apa, Mir?
1: Geografis ya, saya rasa.
0: Geografis.
1: Geografis ya. Karena Sultan ini termasuk yang berbukit satu ya. Terus kemudian tentu kalau berbukit kan kondisi iklim angin ya,
0: okay.
1: Itu agak berbeda dengan di tempat lain gitu. Selain itu mungkin panas ya, panas pengaruh terhadap drone itu sendiri,
2: motor
1: ya, motor, baterai atau semua. Jadi banyak sebenarnya yang terlihat gitu, terbang yang lama, terus kemudian kembali drone-nya trouble gitu. Padahal sebenarnya bukan drone, terlalu lama dia terpancar matahari ya.
0: Terpapar matahari.
1: Terpapar matahari karena panas ya gitu. Nah, itu mungkin kendala kita di Sultan, tapi bisa disiasati kok yang kayak gitu. Dengan banyak melakukan pelatihan-pelatihan itu tadi.
0: Om Fajar, mungkin pernah tantangan paling ekstrim di mana, Om? Menerbangin drone. Di mana?
2: Kalau untuk tantangan paling ekstrim sendiri sebenarnya di daerah perbukitan ya. Apalagi kalau kita melakukan pemetaan-pemetaan ini kan biasa masuk-masuk ke dalam hutan kan. Nah, tantangannya itu memiliki bukit-bukit yang tinggi. Soalnya kalau tidak dapat tempat take off yang pas, gunung saja sudah tinggi 400 meter. Sedangkan drone kan ada batasnya juga untuk terbang.
0: Berapa? Paling tinggi berapa ya? Kalau drone ya? Terbangnya
2: sebenarnya drone
0: sesuai aturan kan ini kan
2: ya. Kalau untuk aturan sendiri sebenarnya 400 kaki atau 120 meter. Lebih dari itu kan dia memerlukan izin sesuai dengan PM 37 2020.
1: Betul. Di luar area kata OP.
2: Itu. Tapi untuk drone sendiri sebenarnya kalau kita ingin menerbangkan dia tergantung tipe drone-nya. Untuk drone-drone seri-seri lama itu kayak Phantom, Mavic, nah itu ada batasnya itu kemampuan sampai 500 meter. Apalagi kalau yang seri Enterprise itu bisa sampai 1000. Tapi kan balik lagi, ruang udara ini bukan hanya kami yang punya. Kami itu memiliki ruang udara itu kan lebih dari 120 itu ada wilayah-wilayah seperti pesawat, helikopter dan lain-lain. Kita tidak bisa untuk sembarang. Adapun kalau kita ingin lebih dari itu ya kita harus menerbitkan notam untuk surat izin bahwa kita melakukan aktivitas di daerah tersebut, sehingga semua orang yang memakai ruang udara mengetahui bahwa kita ada di situ.
1: Betul.
0: Iya, ini kan tapi penting itu, makanya ada pelatihan-pelatihan safety flight gitu ya, dari teman-teman yang Abdi ya. Ini supaya dipahami juga oleh teman-teman yang tergabung di Abdi Regional Sulteng. Tapi untuk kejuaraan-kejuaraan seperti apa yang pernah diikuti oleh Om Fajar? Ada enggak digelar kejuaraan?
2: Kalau untuk kejuaraan sendiri, ada tipe drone tertentu yang dilombakan seperti FPV. Itu drone racing istilahnya. Itu untuk
1: khusus untuk
2: freestyle. Masuk-masuk ke apa istilahnya, lingkaran-lingkaran. Mungkin kita pernah lihat videonya, cuplikan-cuplikan entah masuk di lubang-lubang yang biasa disediakan oleh panitia.
0: Wah, itu berarti apa itu? Yang pilotnya berarti harus sewat apa itu, Om Fajar? Nanti ditambah sama Minder deh. Sewat apa itu yang pilotnya itu?
2: Itu
0: kan susah itu.
2: Iya, itu sangat susah karena kan drone ini sebenarnya pada umumnya memiliki sistem GPS. Jadi kalau drone memiliki sistem GPS itu dia bisa hover. Maksudnya dia bisa tenang walaupun dalam keadaan angin kencang.
3: Oke.
2: Tapi kalau drone racing itu dia
1: betul-betul lepas.
2: Iya, betul-betul lepas tanpa GPS. Jadi harus terus betul-betul terkontrol.
3: Skill dari pilot berarti ya.
1: Betul. Skill dari pilotnya.
2: Kalau drone tipe-tipe komersial sekarang itu kan ada sistem GPS. Jadi entah dia pemula bagaimanapun menggunakan drone, drone itu akan tetap aman. Seperti itu, tergantung dia arah terbangnya kemana kan. Tapi kalau racing
1: berbeda.
2: Berbeda. Harus betul-betul dia fokus di remote. Kapan dia lepas jatuh. Kapan lepas remote jatuh. Tapi kalau drone-drone yang ada tipe GPS-nya, ada GPS-nya, lepas remote pun enggak apa-apa, dia akan tenang. Seperti itu.
3: Betul gitu ya. Oke, Om Indra, itu pernah dilakukan enggak di Sulteng gitu dari teman-teman Abdi kejuaraan itu? Saya pengen nonton juga kalau ada yang racing-racing gitu. Keren itu kayaknya.
1: Beberapa waktu lalu mungkin kita pernah ya ada niat ke situ gitu. Tapi melihat jumlahnya yang tidak signifikan.
3: Apa animo dari anggota atau yang kurang atau seperti apa?
1: Pilotnya yang kurang.
3: Oh, pilotnya kurang. Iya. Itu butuh skill khusus itu berarti ya, betul, yang racing ya?
1: Betul. Butuh skill khusus gitu. Itu yang jadi persoalan kemarin gitu. Jadi pas kami di Manado itu 2 tahun lalu sudah ada kan racing itu. Dan itu pun tidak sebanyak yang di Jawa. Itu dia. Pas di sini kemarin saya sudah survei, aduh, tidak cukup pilotnya.
3: Apa selain pilot harganya mahal juga itu?
1: Harga tentu ya, karena ini kan barang elektronik ya.
3: Iya.
1: Pilotnya sebenarnya yang kurang kita gitu. Nah, ini pilot inilah yang mungkin saya nggak paham ini di apakah animonya untuk ke arah. Padahal sebenarnya ini hampir sama seperti yang penyuka PlayStation itu.
3: Okay.
1: Karena yang di Jawa sana dari kabar-kabar itu yang juara itu ternyata anak di usia yang belum punya KTP.
3: Iya. Nanti jago lebih jago dia daripada kita ya berarti
1: betul,
3: ya mestinya.
1: Nah, itu kenapa? Karena dia sering ya, dia sering melakukan. Jadi yang racing ini adalah karena sering dia melakukan gitu. Nah, kalau umpamanya yang di luar FPP racing ini kan dia hanya bentuk suatu pekerjaan gitu ya. Dan kan yang racing ini arahnya ke hobi gitu.
3: Oh, ini agak memang beda ya. Kalau ini kan khusus saja untuk kejuaraan saja
1: betul,
3: ya.
1: Betul.
3: Makanya kejuaraan. Tapi kayaknya menarik gitu betul. Ketika Abdi juga menggelar itu.
1: Betul.
3: Kami RRI mendukung lah kalau ini seperti itulah.
1: Nanti kalau kami ada
3: keren
1: kami,
3: itu. Iya kan, kami kita punya topografi yang keren loh di sini yang bisa masuk sampai di mana gitu ya.
2: Iya. Ada juga tipe drone yang seperti itu yang bukan khusus racing, dia khusus untuk memvideo interior ruangan.
3: Okay.
2: Nah, itu tipe-tipe drone.
3: Tapi itu hover juga yang pakai GPS itu atau dari skill dari kita aja itu sama dengan racing?
2: Itu skill dengan
3: kita. Oh, skill juga. Masuk-masuk gitu ya berarti.
1: Betul.
3: Oh, gitu.
1: Betul. Hanya memang GPS-nya diaktifkan karena dia kan harus aman.
2: Pernah kita lakukan dulu di kantor.
1: Iya, di kantor di brief.
3: Itu digunakan untuk apa?
1: Itu pengambilan situasi di dalam interior bangunan gitu. Jadi kayak umpamanya kita mau show, kan dulu kan kita pakai kamera kalau masuk.
3: Iya, benar.
1: Nah, ini diganti dengan drone seperti itu.
3: Oh, dulu kita megangin gimbal gitu yang mana-mana gitu ya.
1: Betul.
3: Sekarang
1: drone yang melakukan.
2: Jadi walaupun ada kita dalam ruangan ini pintu-pintu terbuka, nanti drone-nya yang kesana kemarin men-shooting aktivitas-aktivitas kita di dalam ruangan, tiap-tiap ruangan seperti itu.
1: Iya.
3: Gitu ya. Iya.
1: Pernah kami lakukan di kantor
3: Brida.
1: Itu ya.
3: Nah, itu komunitas-komunitas itu Om Indra kan paling tidak kan ini kan latar belakang banyak yang berbeda-beda di dalam beragam Om Indra di pemerintahan, Om Fajar mungkin di swasta dan seterusnya teman-teman beragam di situ ya berarti ya. Nah, terus menariknya di sini ketika ada misalnya ada permintaan gitu ada laporan nggak ke teman-teman di mana di Abdi misalnya?
1: Ada beberapa, ada yang tidak juga. Karena kan ini
3: itu kan persoalan side job itu.
1: Betul.
3: Ya side job ya sebenarnya. Tapi kan paling tidak itu bisa menjadi apa ya? Menjadi eviden ke teman-teman Abdi lah. Oh, ini teman-teman ini ada bergerak di sini dah. Ini kita punya simpan bukti, ini mereka juga melakukan ini atau seperti apa, Om?
1: Iya. Bisa seperti itu. Ya itu tadi saya bilang, ada yang melapor, ada yang tidak. Dan saya tidak terlalu permasalahkan itu. Karena larinya ke situ.
3: Iya, iya.
1: Tapi kalau biasanya lebih banyak yang melapor sih. Karena mereka butuh dukungannya. Dukungan secara moral bahwa mereka betul-betul pilot bersertifikat. Dan itu kan memang harus mereka gunakan supaya ada apa ya, kepercayaannya terhadap ownernya gitu. Nah, gitu itu ya, yang mereka ingin. Tapi ada juga yang memang sudah dipercaya, ya sudah. Ya wes.
3: Walaupun gitu, juga ada sertifikat dari apa abdi gitu, misalnya dari regional misalnya.
1: Iya, ada beberapa seperti
3: itu. Ini persoalan trust aja antara klien dengan itu ya, betul, itu aja ya. Betul. Kalaupun juga terjadi apa-apa kan bukan tanggung jawab dari abdi regional Sulteng gitu ya.
1: Benar.
3: Oke, Om Indra dan juga Om Fajar. Potensi penggunaan drone di Sulteng paling banyak di apa? Sektor apa? Pemetaan, pertanian atau apa?
1: Saat ini kalau pemantauan saya baru pada sektor pemetaan.
3: Pemetaan.
1: Iya. Pemetaan. Agak bergeser juga ke arah pertanian. Karena ada drone Agras itu yang di Sausu itu sudah beroperasi. Ternyata juga mungkin dia melihat potensi gitu. Jadi kalau enggak salah ada 3 ya.
2: Baru itu pun baru tahun ini kan untuk pertanian.
1: Iya,
2: berkembang. Berkembang di arah pertanian.
1: Dan untuk Untat sendiri punya dia untuk T25.
3: Oh gitu ya.
1: 25 kilo ya maksudnya. T25 itu. Ada punya gitu. Pemetaan ada 2 ya. Satu Wingtra yang untuk vertikal take off landingnya. Terus kemudian untuk pas dia untuk melakukan tugas dia langsung seperti pesawat gitu.
3: Oh gitu ya.
1: Jadi yang kami biasa melakukannya 6 hari. Itu cuma melakukannya 2 jam.
3: Wis ini.
1: 2 hari 6 jam.
3: Beda banget ya.
1: 6 hari 2 jam.
3: 2 jam.
1: Jauh sekali.
3: Oh gitu ya. Tapi mahal itu ya berarti alatnya itu ya.
1: Wah, lumayan.
3: Ya ada 200-an gitu. 100-an gitu.
1: Fortuner kemarin.
2: Seharga ya, mobil terbang lah.
3: Wih, Fortuner terbang banget itu. Punya itu beda banget itu jadinya ya. Gitu. Tapi kan itu mengefisienkan waktu ya. Betul. Tadi ya, seharusnya 6 hari jadi 2 jam gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, cuma kan menariknya di sini, dari dinas-dinas yang lain kan pasti sudah punya drone, tidak belum tentu punya semua ya.
2: Sudah.
1: Pantauan saya sudah sih. Sudah.
2: Hampir rata-rata sekarang sudah mereka berkembang ke arah situ.
3: Betul. Tapi tanda kutip itu berguru ke teman-teman abdi nggak mereka?
2: Ada koordinasi beberapa.
1: Ya. Hampir semua sih.
2: Hampir semua
1: hampir
2: sih.
1: Semua. Tapi memang ada beberapa laporan ke saya ada dari USTC lain yang masuk ke kita ke sini selain APDI. Itu apa? Tera drone kemarinnya.
2: Yeah.
1: Nah, ada Tera. Tapi lebih banyak ke kita sih. Mereka semua melapor ke kita, ada Tera masuk, kayak nggak apa-apa kawan kita kok. Gitu. Tapi ya itu dia semangat.
3: Iya.
2: Ya, karena tujuan utama dari USTC ini kan rata-rata untuk mengedukasi lah supaya kita selamat semua dalam penggunaan drone seperti itu. Itu sih tujuannya.
1: Iya. Iya, saling menghargai.
3: Punya ranah masing-masing gitu kan. Kita punya teritorial masing-masing lah kesannya kan gitu ya. Tapi pertanyaan tadi kan menarik ini, Om Indra dan Om Fajar. Ini kan ada potensi paling anu kan kita pertanian cukup luas, termasuk juga pemetaan dan sebagainya.
1: Betul.
3: Teman-teman ketika mitigasi bencana juga dipakai nggak kemarin itu ya?
1: Ada.
2: Contohnya ada produk kemarin dari kami APDI terkait Wombo. Wombo banjir Wombo. Pada saat terjadi bencana pada saat itu kan kami langsung bergerak cepat untuk melakukan video areal banjir. Dan sempat pada saat itu, pada saat yang instansi lain belum bergerak, kami sempat bergerak untuk
3: gitu ya,
2: mendaki ke arah hulu untuk mencari tahu ternyata ada longsor di daerah hulu. Makanya itu salah satu penyebab banjir di daerah Wombo pada saat itu.
3: Sebegitu pentingnya drone itu ya.
2: Iya betul. Ya, benar. Betul. Jadi pada saat itu banyak orang kontak ke kami. Waduh, kami baru mau jalan ini sudah ada terbit petanya. Seperti itu. Jadi itu pentingnya pemetaan pada saat itu, sehingga banyak pihak-pihak yang terbantu untuk melakukan mitigasi. Oh, area-area ini yang aman, area-area ini yang terdampak, dan seterusnya.
3: Gitu ya. Pemetaan-pemetaan mitigasi kan penting banget ya. Tapi itu update-nya berapa lama, Om, ketika untuk pemetaan itu?
1: Kemarin berapa? 2 hari?
2: Sebenarnya pada saat itu, karena data itu sangat begitu penting untuk segera diupdate, pada saat kejadian kami langsung turun ke lapangan dan sehari semalam lah pengolahannya langsung terbit.
1: Jadi kemarin banjirnya di Wonggo hari paginya, tengah malamnya saya lapor ke pusat, ke bagian divisi mitigasi bencana. Mereka langsung memberikan arahan. Ya sudah, paginya itu saya telepon anggota-anggota yang bisa kesana. Kan kebetulan ini anggota ini kan sudah tersebar dalam divisi-divisi.
3: Iya.
1: Jadi kebetulan yang ada divisi mitigasi bencana itu yang saya hubungi.
3: Oh,
1: siapa
3: itu
1: yang bisa kesana?
3: Berarti itu ada
1: itunya ya. Sudah ada ini.
3: Ada berapa divisi om di Abdi Regional Sulteng?
1: Regional Sulteng sekarang ini menyusut tinggal keanggotaan, sertifikasi, edukasi. Justru mitigasi bencananya gabung ke keanggotaan.
3: Oh, itu.
1: Tadinya ada kami.
3: Oh, merger jadinya.
1: Merger. Tapi dari pusat, itu nama-nama mereka saya laporkan. Pusat yang mendata, bukan regional. Regional itu menyesuaikan saja dengan kebutuhan kan gitu. Ya pusat mendata, itu nama-nama mereka ini sudah terdaftar di pusat. Jadi biasanya mereka nanti yang ngontek ke teman-teman yang ada di divisi untuk yang mitigasinya gitu.
3: Om Indra, Om Fajar, perkembangan drone di Sulteng seperti apa sih saat ini dan dampaknya terhadap masyarakat lokal? Tadi kan kalau kita berbicara terkait dengan pertanian, ini kan otomatis, waduh, ada drone kita nggak kepake lagi nih, yang nyiramin pupuk kan itu ya, pakai pupuk ya? Om Indra dulu deh, silakan.
1: Oh iya, iya, itu ada plus minus ya, ada keuntungan, ada ya sebenarnya bukan kerugian ya, harusnya kita berpikir harus maju ya gitu. Maju. Memang betul dampaknya itu cukup signifikan gitu loh. Apalagi kalau umpamanya dia maksimal. Ini kan belum maksimal sebenarnya penggunaannya. Apalagi untuk drone-drone pertanian itu kan belum banyak yang bisa berhitung.
3: Iya.
1: Berapa keuntungan yang dia beli drone itu sendiri. Karena harga
2: 100 juta lebih.
3: 100 iya. Yang punya anak-anak Republik ada itu yang bisa usugi ya.
2: Betul. 120 100 bermacam-macam lah.
1: Betul. Dan mungkin dia sudah punya hitungan ya, hitungan sendiri, jadi dia berani gitu. Nah, ini kalau seandainya kita melakukan suatu terobosan seperti yang pusat kan sekarang lagi sedang gencar-gencarnya untuk cetak sawah ya.
3: Okay.
1: Kemungkinan besar itu supportnya cukup tinggi untuk pertanian gitu. Ini kalkulasi aja gitu. Tapi memang sih kita tidak bisa mengindahkan untuk yang melakukan pekerjaan yang sebelum dilakukan drone ini. Gitu. Tapi juga kita perlu melihat. Sekarang kan banyak anak-anak muda yang sudah tidak mau lagi ikut ayahnya
3: nyemprot
1: anak ini kan. Nah, tentu itu kan kendala.
3: Ya begini konvensional banget gitu ya.
1: Betul. Nah, drone ini bisa menjadikan sebuah solusi tanpa umpamanya di satu daerah, pasti di daerah-daerah kan berbeda-beda. Mungkin dari sini dia akan support drone, dari sini mungkin tidak. Karena banyak anak muda yang masih ingin bertahan gitu. Betul. Hanya tinggal itu saja, memanfaatkan itu. Gitu. Dan saya rasa cukup menarik gitu. Ini potensi drone.
3: Iya, ada punya potensi dan peluang bisnis juga kayaknya.
2: Betul,
3: ya. Itu ya.
2: Iya.
3: Om Fajar, bisa mungkin ditambahkan terkait itu? Terkait dengan perkembangan drone dan kemudian ini berpengaruh. Asli mana boleh tahu gak, Om Fajar?
2: Kalau saya lahir di Ampana.
3: Ampana, berarti orang Touna?
2: Ya, Tojounouna.
3: Di mana Ampananya? Ampana Kota gitu?
2: Ampana Kota.
3: Ya, tapi kan di situ apa lahan pertanian begitu banyak. Anda otomatis kan memperkenalkan atau memberikan virus kepada orang-orang terkait dengan drone sendiri. Seperti apa kalau di Ampana perkembangannya?
2: Sebenarnya kalau untuk di Ampana sendiri, saya kurang berkembang terkait, kurang mengupdate sih sebenarnya. Karena pada saat 2013 saya masuk di Palu, saya sudah menetap di sini. Seperti itu. Tapi di Ampana sendiri, saya pernah melaksanakan beberapa job desk di sana, masalah pemetaan-pemetaan desa pada saat itu. Jadi kalau untuk perkembangan sendiri, sebenarnya saya masih kurang terlalu tahu ya untuk perkembangan sendiri masalah pertanian di sana.
3: Tapi kalau sekilas anak-anak di Ampana suka enggak dengan drone itu?
2: Kalau untuk di Ampana itu kemarin saya sempat berbaur dengan beberapa pihak. Di sana itu lebih ke pariwisata banyak, apalagi ke arah Togean. Jadi komunitas-komunitas atau anak-anak muda di sana yang tertarik dengan drone itu banyak. Lebih banyak ke arah videografi untuk menggunakan drone seperti itu. Masih belum ada perkembangan terkait pertanian untuk menggunakan drone. Mungkin kalau edukasi lebih bagus ke arah sana mungkin bisa seperti itu. kalau kita mengedukasi ke pihak pemerintah-pemerintahnya terkait bagaimana perkembangan drone untuk pertanian, seperti itu.
3: Iya, terakhir deh kita punya 5 menit, Om Indra. Kolaborasi yang mungkin sedang dijajaki oleh Abdi Sulteng misalnya dengan instansi pemerintah, kampus, atau mungkin komunitas kreatif lainnya, saat ini ada nggak, Om?
1: Kampus ya.
3: Oh, kampus.
1: Di UNTAD kemarin kami sudah mengadakan MOU gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sih menunggu aja ya, gitu. Tinggal menunggu aja nih boomnya gitu. Dengan pemerintahan, dengan BRIDA ya. BRIDA, hal-hal kreatif yang bisa dilakukan untuk apa, tujuan yang bagus untuk drone ini. Gitu. Kalau instansi lainnya mungkin Kominfo terutama, karena kami MOU pertama itu dengan Kominfo, ya. Gitu. Dengan Kominfo dengan Ibu Nova waktu itu. Ini peran penting Kominfo juga cukup ini ya, signifikan gitu. Pemerintahan itu sebenarnya tinggal menunggu ini saja gitu. Kami bagaimana kami nanti bisa mencetak teman-teman SDM sebenarnya, SDM sumber daya manusia yang bisa menggunakan drone itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh pemerintah gitu. Karena selama ini kan pemerintah baru menggunakan sebatas belum maksimal sebenarnya. Walaupun sudah ada di bagian untuk pemetaan semua, nah, itu tapi itu dilakukan oleh teman-teman yang dari konsultan, tapi itu pun tidak maksimal karena ternyata dikembalikan lagi teman-teman APD sendiri yang melakukan.
3: Oh gitu, gitu ya.
1: Iya, makanya saya, kalau gitu kembalikan lagi ke 200 teman-teman yang bisa
3: dibikin. Ya. Iya seharusnya ya. Oke. Okay. Gitu kira-kira. Oke, 2-3 menit terakhir deh. Ini pertanyaan berdua deh sebenarnya buat Om Indra sama Om Fajar. Drone favorit Anda saat ini apa?
1: Apa?
2: Kalau saya pribadi, kebetulan saya memiliki Matrix 4 Enterprise. Jadi kenapa saya tertarik dengan drone itu? Itu sangat memudahkan untuk melakukan pemetaan skala besar. Jadi kemarin saya mencoba satu baterai itu dengan ketinggian 120 itu kita bisa mencakup sampai 130 hektar. Satu baterai. Padahal dulu saya waktu bergabung di APDI itu masih punya Phantom dulu. Itu Phantom ya 30 hektar lah satu baterai. Itu sangat timpang sekali perbedaannya.
1: Ini murid yang jadi guru.
3: Wih, gitu ya.
1: Jadi satu kebanggaan saya, tadinya saya mengajar ini, saya minta diajarin.
3: Oh, dia lambung sudah, dia lambungnya.
1: Dan drone-nya gak tanggung-tanggung. Matrix 4
3: gitu. Itu berapa itu ya? Matrix 4 itu berapa?
1: 70-an ya.
3: Buset. Tapi mungkin mendukung pekerjaan.
2: Ya, jadi Matrix 4 Enterprise itu untuk basic, harga basicnya itu 70 juta. Seperti itu. Tapi kalau kita berpikir jangka panjang, bisa menunjang lah. Seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan.
3: Oh gitu ya.
2: Ya, dan itu bisa untuk inspeksi juga.
3: Oh ya.
2: Karena zoomnya bisa mencapai 112 kali. Walaupun jaraknya 1 kilo 300, masih kelihatan jelas.
3: Om Fajar, itu kalau di dunia bisnis, orang bisnis-bisnis ini, itu kan ada namanya BEP ya, break even point. 70 juta itu kembali berapa lama itu? Kok gitu Om Indra? Kenapa gitu tuh? Sama tanya dulu Om Indra, Om Fajar ini ya.
2: Sebenarnya, sebenarnya
3: iya.
2: Kalau saya mengkalkulasi itu untuk mengembalikan seharga drone itu sebenarnya tidak cukup 1 tahun.
3: Oh gitu ya?
2: Ya, tidak cukup 1 tahun karena kembali lagi industri pemetaan itu memang sangat luas untuk di Sulawesi sendiri ataupun di luar Sulawesi seperti itu. Itu pun makanya kami kegiatan kadang bukan cuma di Sulawesi seperti itu, bisa jalan-jalan ke daerah-daerah yang lain.
1: Ini lagi menunggu panggilan ke Batam nih.
3: Buset,
1: sampai seperti ke Batam.
3: Iya, iya.
1: Gara-gara 70 juta.
3: 70 juta ya. Kayaknya terus harus beli tuh gitu. Iya.
2: Karena gini, sekarang di daerah-daerah misalnya daerah-daerah tambang atau itu mempersyaratkan minimal seperti itu drone-nya harus yang kita miliki.

0: awal sampai sekarang itu hebat.
1: Iya, yang terakhir ini Om, apa pesan untuk anak-anak muda Sulteng lah yang baru mulai belajar tertarik dengan drone dan ingin masuk komunitas di Abdi Regional Sulteng? Om Indra, silakan.
2: Siap. Iya, untuk teman-teman ya, adik-adik sekalian yang tertarik dengan dunia drone ini potensinya sangat cukup besar untuk kedepannya. Tapi memang harus ada yang kita garis bawahi gitu. Untuk apa? Kebutuhan kita untuk apa dulu? Nah, kalau itu kita sudah tahu, kita dapatkan, berarti kita sudah siap untuk ikut dalam partisipasi di dunia drone. Nah, mungkin begitu kali yang tips-tips awal ya, sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi apa yang kita butuhkan itu yang kita lakukan. Nggak usah lihat orang sana sini, tapi apa? Nah nanti soalnya gini, drone itu tidak murah kalau umpamanya kita sudah berkecimpung di dalamnya. Jadi dengan tidak murahnya kita harus worth it gitu. Bukan pengembaliannya, tapi apa manfaatnya untuk diri kita maupun di sekitar. Itu aja
1: intinya. Ya, sesuai passion juga ya, bukan karena keinginan saja ya.
2: Betul.
1: Oke. Om Fajar mungkin menarik teman-teman di luar sana yang pemula-pemula atau mungkin mau bergabung ke komunitasnya Om Fajar itu yang pemetaan-pemetaan gitu. Gimana? Silakan.
3: Kalau saya pribadi sih untuk teman-teman sekalian yang ingin bergabung dan tertarik untuk dunia pemetaan, sebenarnya untuk tahap dasarnya itu lebih baik kita mempelajari dasar-dasar lah dulu, mempelajari ilmu-ilmunya. Kalau sudah selesai mempelajari ilmu-ilmunya, maka untuk mempraktekannya itu akan lebih mudah, seperti itu. Dan untuk teman-teman sekalian yang tertarik di dunia pemetaan, harus jangan bertanya, jangan apa istilahnya, malu dalam bertanya seperti itu. Karena di komunitas kami sendiri sangat terbuka masalah ilmu pemetaan, dan di luar sana pun, di bukan cuma di APDI Sulteng tapi di seluruh Indonesia banyak sekali pelatihan-pelatihan itu gratis.
2: Betul.
3: Dan banyak sekali forum-forum dibuka untuk tanya jawab itu gratis. Jadi sangat rugi misalnya tidak memanfaatkan itu seperti.
1: Okay. Baik. Terima kasih Om Fajar. Om Indra terima kasih ya. Nanti kita bincang lagi. Siap. Om Indra, saya selain di Abdi apa? Di IOF juga ya? Kalau gitu nanti kita gas lagi di IOF ya. Saya juga mau gas lagi ke Om Fajar masalahan ini, komunitas pemetaan ya. Om Fajar nanti ya. Kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih teman-teman Abdi sudah bergabung bersama Era Ripal untuk malam hari di program Ngobras. Baik. Dan pendengar, saya sudah program ngobrol bareng komunitas kita malam hari bersama teman-teman dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Sulteng. Saya Joko Nurtiah Sujari, terima kasih atas segala perhatian Anda dan sampai jumpa.

kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Kepada masyarakat, waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
15: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENCI memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Edi Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapan harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
4: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga akhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Iti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi malam hari ini. Dirgahayu dulu nih untuk kota tercinta kita ya, Palu Ngataku. Kota Palu tercinta kita yang memasuki usia ke-48 tahun. Luar biasa untuk malam hari ini, cukup ramai ya di seputaran Jakarta ini, Jalan Kartini atas. Karena ada pengalihan arus untuk Jalan Muhammad Yamin menuju ke Muhammad Hatta. Jadi ini dialihkan ke Jalan Kartini. Jadi untuk Anda yang akan menuju ke Lapangan Fatu Lemo, nampaknya ini harus cari jalan alternatif ya, karena untuk saat ini sudah sangat padat, sangat ramai sekali. Ada acara kan di Lapangan Fatu Lemo, ada Siti Badriah nih malam hari ini akan tampil untuk menyemarakan dan memeriahkan puncak 48 tahunnya RRI lagi Kota Palu. Oke, dan besok diagendakan akan dilaksanakan subuh zikir ini ya untuk masyarakat Kota Palu, dan juga ba'da maghrib besok. Ini juga dalam rangkaian mungkin di 28 tahunnya untuk musibah likuifaksi gempa bumi waktu itu ya, dan juga tsunami yang melanda di wilayah Pasigala, Palu, Sigi, Donggala. Dan tentu saja pendengar, di malam hari ini saya Rina Waode akan bersama dengan Anda hingga pukul 24 malam. Bagi Anda yang hanya di rumah aja, tenang, kami akan hadirkan hiburan untuk Anda dalam Ruang Rindu. Tapi nanti setelah kita ikuti mimbar Kristen terlebih dahulu, di mana untuk malam hari ini Pendeta Yohanita Grace Arwan yang akan menghadirkan mimbar agama Kristennya dengan judul khutbah ini, Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan. Nah, untuk itu bagi saudara-saudara kami umat Kristen, mari kita kembali renungkan dan dengarkan firman Tuhan dalam sajian mimbar Kristen malam hari ini.

Selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada malam hari ini. Senang sekali bisa menjumpai kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Pendeta Junita Grace Aruan. Dengan penuh sukacita menyapa Bapak Ibu di hari Minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami merasakan senantiasa kasih setia Tuhan. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah memelihara hidup kami. Bahkan kami sudah beribadah ke rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami layani. Di malam hari ini juga Tuhan, sebelum kami membaringkan tubuh kami, kami juga mau membaca satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13, saya memilih ayat 5 bagian C. Demikian firman Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat ini saya memberikan tema yaitu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang senang ditinggalkan. Kita takut ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Kita takut ditinggalkan oleh keluarga, oleh sahabat. Bahkan kita takut ketika kita ditinggalkan saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup. Tidak sedikit orang yang berkata, saya merasa sendirian menghadapi persoalan ini. Atau mungkin ada yang sedang bergumul hari-hari ini dengan sakit penyakit, masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan yang terasa begitu berat. Dalam keadaan seperti itu, seringkali muncul pertanyaan di dalam hati kita. Tuhan, apakah Engkau masih menyertaiku? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya pertanyaan seperti ini bukan hanya muncul pada zaman sekarang ini. Jemaat penerima surat Ibrani juga mengalami hal yang serupa. Mereka mengalami tekanan karena iman mereka kepada Kristus. Sebagian kehilangan harta benda, sebagian mengalami penolakan, dan sebagian lagi mengalami hidup yang dalam ketidakpastian. Di tengah keadaan itulah Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa. Ayat ini bukanlah perkataan manusia, tetapi firman Allah sendiri. Penulis kitab Ibrani memulainya dengan perkataan, karena Allah telah berfirman. Apa artinya? Janji ini memiliki otoritas mutlak karena berasal dari Allah yang tidak pernah berdusta. Langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan merupakan jaminan terbesar dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, ada tiga hal yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan berjanji menyertai kita dalam setiap keadaan. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dalam bahasa aslinya, kalimat ini menggunakan penegasan yang sangat kuat. Aku tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah membiarkan engkau. Jadi Tuhan tidak berkata, aku akan menyertaimu ketika hidupmu baik-baik saja.
ketika engkau berhasil, ketika imanmu sedang kuat, baru aku menyertai engkau. Tidak seperti itu. Tetapi Allah berfirman, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya bagi kita? Bahwa tidak ada satu keadaan pun yang berada di luar penyertaan Tuhan. Ketika kita sehat, Tuhan menyertai kita. Ketika kita sakit, Tuhan menyertai kita. Ketika kita berkelimpahan, Tuhan menyertai kita. Dan ketika kita berkekurangan, Tuhan tetap menyertai kita. Yusuf menjadi contoh penyertaan Tuhan. Ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, Tuhan menyertainya. Buktinya, Yusuf tidak mati di dalam sumur itu. Kemudian ketika Yusuf dijual sebagai budak, Tuhan juga menyertainya. Buktinya, Potifar membelinya. Yusuf tinggal di rumah Potifar. Dan Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan. Sehingga Potifar mempercayakan rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf. Ketika Yusuf difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara, Tuhan tetap menyertainya. Di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan Yusuf dijadikan kesayangan bagi kepala penjara di tempat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik adalah Alkitab tidak berkata Tuhan mengeluarkan Yusuf dari semua masalahnya dengan segera. Tetapi Alkitab berkali-kali mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dalam susah, dalam suka, dalam masalah, tidak ada masalah, Tuhan menyertai. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang Tuhan tidak segera mengubah keadaan kita. Terkadang Tuhan tidak segera menyelesaikan pergumulan kita. Tetapi Tuhan selalu hadir di dalam keadaan tersebut. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang bergumul. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Engkau mungkin tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi engkau dapat mempercayai perkataan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Ayat firman Tuhan yang kita baca mengatakan, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.

Paulus berkata seperti ini. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pun pernah mengalami. Semua orang meninggalkannya. Tetapi dia berkata, okay, semua orang meninggalkan saya. Namun Tuhan tetap mendampingiku. Bapak ibu saudara dikasihi Tuhan, manusia mungkin meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukannya. Seringkali kita mengukur penyertaan Tuhan berdasarkan perasaan kita. Ketika doa kita dijawab, kita berkata, Tuhan menyertaiku. Tetapi bagaimana ketika doa kita belum dijawab? Penyertaan Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan kita, tetapi ditentukan oleh karakternya yang tidak pernah berubah. Ketika seorang bayi tertidur di malam hari, ia tidak mengetahui apakah ayahnya sedang berjaga atau tidak. Namun sang ayah tetap berada di dekatnya. Demikian pula hidup kita. Ada saatnya kita merasa Tuhan diam. Tetapi diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan absen dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak merasakan tangannya bekerja. Tetapi itu bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Jadi, pendengar RR yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita. Jangan mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaan kita hari ini. Ukurlah kasihnya berdasarkan salib Kristus. Jika Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, maka kita dapat mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Yang ketiga, janji penyertaan Tuhan memberikan keberanian untuk menghadapi hari esok. Jika kita membaca ayat selanjutnya di Ibrani 13 ayat 6, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang takut menghadapi hari esok. Karena mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Namun, orang percaya memiliki penghiburan yang besar. Kita memang tidak mengetahui masa depan, tetapi kita mengenal pribadi yang memegang masa depan kita. Ada kisah di dalam Alkitab mengenai Musa. Ketika Musa harus menghadapi Fir'aun, dia takut. Tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Ketika Yosua harus menggantikan Musa, Yosua merasa dia tidak mampu, dia takut. Dia merasa dia sendirian karena Musa sudah tidak ada lagi. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ketika para murid diperintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji penyertaan Tuhan selalu menjadi sumber keberanian umatnya. Seorang anak kecil tidak takut berjalan melewati tempat yang gelap ketika tangannya digenggam oleh ayahnya. Dia mungkin tidak mengetahui jalan yang sedang dilaluinya. Tetapi dia percaya kepada orang yang menggenggam.

genggam tangannya, yaitu ayahnya. Demikian pula kehidupan kita. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tetapi kita mengetahui siapa yang memegang hidup kita. Mungkin hari-hari ini, ekonomi kita sedang sulit. Masa depan kita terasa tidak pasti. Janganlah takut. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan melewati lembah kekelaman. Tetapi Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan pernah melewatinya sendirian. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, ada tiga kebenaran yang perlu kita pegang dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan berjanji menyertai kita dalam setiap keadaan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Dan yang ketiga, janji penyertaan Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi hari esok. Tantangan boleh ada, rintangan boleh ada, masalah boleh ada, penderitaan boleh ada. Tetapi kita percaya janji penyertaan Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang merasa lelah menjalani kehidupan. Mungkin ada doa yang belum dijawab. Ada air mata yang masih mengalir. Ingatlah bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah. Yang paling kita perlukan dalam hidup ini bukanlah hidup yang tanpa masalah, melainkan hidup yang dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Amin kebenaran firman Tuhan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh ditaburkan di malam hari ini menjadi penguatan dalam kehidupan kita. Di akhir perenungan ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Begitu indah, Engkau sendiri yang berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan-Mu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan-Mu. Ya Tuhan, kami pegang janji firman-Mu. Hamba berdoa buat pendengar RRI yang sedang bergumul dalam keluarga. Tuhan pulihkan keluarganya. Yang sedang bergumul dalam ekonomi yang sulit, Tuhan berkati. Yang sedang bergumul dalam kesedihan, dalam duka cita, dalam sakit penyakit, dalam tekanan, Tuhan, kami pegang janji-Mu. Engkau yang berkata, tidak akan pernah meninggalkan kami. Teguhkanlah hati seluruh pendengar RRI. Kuatkan hati kami. Janji penyertaan Tuhan memberikan keberanian kepada kami untuk menghadapi hari esok. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang selalu datang kepada-Mu. Ya Tuhan, saat ini hamba berdoa buat Radio Republik Indonesia, Kota Palu, mulai dari pimpinan, seluruh jajaran, seluruh pegawai, karyawan, staf yang ada. Tuhan juga menolong kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan juga menyertai mereka. Kami juga berdoa buat Kota Palu, yang tidak lama lagi kami akan merayakan ulang tahun yang ke-48. Berkatilah Kota Palu ya Tuhan. Kesejahteraan Kota Palu adalah kesejahteraan kami juga. Pemimpin kami yang ada di kota ini, wali kota, wakil wali kota, seluruh jajarannya, Tuhan menolong hidup mereka, memampukan mereka
menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Hamba juga berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhanlah yang terus menyertai kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Baiklah pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, terima kasih buat atensi kita semua. Biarlah kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini memberi penguatan bagi kita semua. Bertemu kembali dalam program Mimbar Agama Kristen di waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: akan Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kini kita sudah masuk di program hiburan untuk malam hari ini, Ruang Rindu.

0: Kalau mendengar lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, tentunya Anda tahu dong ya. Untuk ruang rindu malam hari ini, kita mainkan di era 80-an dan 90-an untuk pop Indonesia. Jadi silakan buat Anda yang juga ingin ditemankan dengan lagu-lagu pilihan Anda, silakan saja di 0811-456-03908 atau juga di 455-442 ya. Sekali lagi di 0811-456-03908 dan juga di 455-442. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Tidak ke Fatul Emo ini Bang Syahrun?
1: Tidak, tadi anu tadi ini sibuk-sibuk tadi yang menyiarin.
0: Belum, sebentar dia jam 10.
1: Jam 10. Banyak manusia di situ.
0: Apa dan?
1: Saya cuma lewat saya. Tidak singgah.
0: Bisa lewat?
1: Ya, bisa lewat.
0: Oke.
1: Cuma dari arah selatan bisa dia, sampai di lampu merah ke arah utara bisa. Cuma dari arah utara tidak bisa masuk.
0: Betul, sudah di harus ini ya, ditutup.
1: Melalui apa namanya itu, veteran.
0: Antara veteran atau Juanda.
1: Veteran.
0: Betul.
1: Iya.
0: Silakan nih, malam ini mau ditemankan lagunya siapa?
1: Kalau begitu saya ini dulu, Selamat Tinggal Mimpi.
0: Aduh. Belum tidur ini sudah di say goodbye.
1: Tidak, ada mimpi semalam itu. Jadi selamat tinggal mimpi semalam.
0: mimpi baru lagi sebentar dibuat ya.
1: Tidak ada. Ya, mimpi tentang anu lagi nanti. Siapa? Leodra.
0: Leodra kapan nih?
1: Tanggal... Besok malam soal Leodra.
0: Besok malam hadat Alwi.
1: Oh anu, Ari Lasso besok malam ya.
0: Malam terakhir katanya Ari Lasso tuh.
1: Iya.
0: Besok malam hadat Alwi.
1: Ya, baru
0: Leodra.
1: Dari Lasso.
0: Oh, nantilah kita lihat lagi jadwalnya deh. Oke, dari Ita Purnamasari ya, Selamat Tinggal Mimpinya ya.
1: Iya, betul. Bukan dari Rina Purnamasari.
0: Bulan Purnamas tau. Oke.
1: Oke, dan terima kasih Rin.
0: Iya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Syahrun silakan di 0811-456-03908. Halo, selamat malam Pak Noho.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tidak ke Palu kan?
2: Memori berbagi di.
0: Putar balik.
2: Oh iya.
0: Memori lewat lagu.
2: Halo. Oh iya.
0: Oke, Pak Noho, silakan mau ditemankan lagu siapa nih?
2: Lagunya Deddy Dorel. Yang masih kau di hati.
0: Asik.
2: Iya.
0: Tetap pro satu ya.
2: Terima kasih.
0: Kembali kasih Pak Noho.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih pro satu di hatinya Pak Noho. Asik. Oke, lanjut. Dari Maranatha kita kemana lagi? Silakan ditunggu atensi yang lainnya di 0811-456-03908. Pak Arnold, silakan merapat, Le. Halo, tunggu sebentar. Bentar. Ini kayaknya harus disetting ulang nih. Bentar ya. Belum. Belum. Nah, itu dia bunyinya. Halo, Pak Arnold.
2: Halo.
0: Nah, itu baru
2: selamat
0: masuk.
2: Selamat malam.
0: Yuhu, selamat malam. Bumi Nyur.
2: Bumi Sagu. Bumi. Ini sudah kesalahan besar.
0: Ya Allah, soalnya kita punya pikiran soal sampai di Fatul Emo ini.
2: Ini yang mau urus KTP kalau begini.
0: Oke, Pak.
2: Satu kelurahan.
0: Dekat-dekat sih kan?
2: Iya.
0: Mau ditemukan ke lagu siapa ini, Pak Arnold?
2: Siapa yang menyanyi ke Desember Kelabu ini?
0: Desember Kelabu, Yuni Syara kalau tidak salah ya.
2: Iya.
0: Sarah. Ah, masih bukan lama sarun, lagi Desember.
2: Ya bukan sarun toh.
0: Ya Allah, dia penyanyi Sarah, apa?
2: Oke, dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga dulu ya, kita coba nikmati bersama untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini.

Bukan berarti ini harus Rina yang nyanyi ya. Kayaknya Desember Kelabu yang ini agak karaoke. Kita coba carikan yang versi satunya lagi ya. Ditunggu.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.
2: Kita lanjutkan lagi pendengar ya untuk Ruang Rindu kita malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu,
2: Memori Lewat Lagu.
3: Memori Lewat Lagu.
2: Belum tidur Bunda Sri ya?
3: Betul
2: sudah.
3: Belum, masih bertunggu. Sepunya nomormu diangkat.
2: Lagunya siapa Dan?
3: Lagunya apa bagus ya?
2: Sembarang.
3: Betaria Sonata.
2: Boleh. Yang mana?
3: Apa ada lagunya Betaria Sonata Kurindu?
2: Kurindu? Saya lihat dulu Dan, adakah? Kayak bagaimana itu? Kamu tahu?
3: Aku tidak tahu. Kamu dengar biasa di radio. Aha. Aku rindu atau kamu rindu?
2: Yang pasti ada kata rindunya ini tak ada leh.
3: Oh, tak ada kata rindu.
2: Mm-mm.
3: Kalau begitu sudah tidak mau lagi saya.
2: Yang mana itu Dan? Tak mungkin lagi.
3: Enggak aja. Tak mungkin lagi.
2: Tak mungkin lagi. Yang itu ya?
3: Nah, itu aja.
2: Oke. Saya cari.
3: Tembak itu.
2: Betaria.
3: Oh.
2: So dia saja yang menyanyi ini Rengah.
3: Mm-hmm. Kalau boleh teruskan saja lagunya tadi.
2: Ini sudah tak mungkin lagi dan tak mungkin. Gusu, nanti kau minta tidur kalau kita menyanyi. Oke.
3: Okay. Hal mau pergi di Batu Lemong. Padat
2: manusia.
3: Sampai di tempat permainan anak-anak saya udah pulang.
2: Oh, dari sana tadi kau pulang.
3: Dari sana. Lama.
2: Iyo.
3: Lama di jalan.
2: Betul. Kami juga tadi cuma mau masuk di kantor sini juga sudah dilarang. Padat.
3: Iyo, banyak sekali orang.
2: Apa Dan? Soalnya momennya toh. Besok malam katanya ada zikir lagi toh.
3: Ah, kalau begitu program TV.
2: Ada hadat alwi itu.
3: Iya. Yang diinginkan itu.
2: Becu. Jawa
3: tanggal 28.
2: Oke, okay, Bunda.
3: Oke. Okay.
2: Kita komen. Masih
3: alurin belakang marah-marah nanti.
2: Nyanda, so malam ini so turun semua tensi.
3: Orang kesana semua banyak.

0: Bawa aja karaoke, bawa loncat-loncat.
1: Mau ditemankan lagu siapa di Bunda Hani?
0: Nur Alif ya.
1: Yang mana itu judulnya?
0: Cincin Kenangan.
1: Masih ada?
0: Masih ada disimpan ini.
1: Ya no, kenapa kita sok embang ke sana? Dia orang-orangnya lah sok pigi. Oke,
0: intinya masih disimpan.
1: Kita sudah kasih-kasihan sudah semua, sudah jadi doi. Oke, dan saya siapkan cincin kenangan.
0: Terima kasih Marina, salam sehat.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ada tunggu ini cincin kawin, asik. Oke, ditunggu lagi di belakang Bunda Hani 0811 456 0398. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andre, posisi di mana ini le?
2: Di Jakarta.
1: Kartini atas. mau pergi lihat sibat ini? Mau pergi dengar terong dicabein kah?
2: Lagu apa bagus ini?
1: Silakan, era 80-an boleh. Bro Rimarantika mungkin pamit.
2: Seindah rembulan, jangan mau pamit-pamit.
1: Mau pergi dulu tuh? Seindah rembulan.
2: Saya nonton bola hari tanggal 25 itu di Jakarta betul saya.
1: Bagusnya.
2: Pulang tadi.
1: Oh, begitu ya. Seindah rembulan dari Sugianto.
2: Iya, itu saja.
1: Oke, saya siapkan kalau begitu dan kebetulan malam ini dan kemarin malam bulannya indah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Seindah rembulan tadi mana nih? Saya siapkan lagi di sesi yang kedua ini ya untuk Ruang Rindu malam ini.
3: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
4: Ruang Berbagi Rindu.
3: Memori lewat lagi.

Okay, sudah 14 menit bergeser dari pukul 22 nih pendengar ya. Untuk menemani istirahat malam Anda, apalagi besok Senin, mungkin ada yang akan berangkat kembali bekerja. Kalau para pelajar kayaknya besok libur ya. Ya, libur dulu nih untuk HUT Kota seperti itu ya. Jadi silahkan kita lanjutkan lagi untuk ruang rindu kita malam hari ini. Saya masih tunggu jaringan Anda di 0811 456 03908.

0: Anda masih mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori Lewat Lagi.
2: Kita manfaatkan waktu di 15 menit terakhir ya pendengar untuk Ruang Rindu kita di malam hari ini. Dan kami juga masih menunggu deringan Anda atau WhatsApp Anda nih di 0811456-03908. Bagi Anda mungkin yang zodiaknya Virgo, nanti saya hadirkan dari Ade Manuhutu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ical.
2: Ical di
3: Mamboro.
2: Oke, salam kenal dulu Bang Ical ya.
3: Iya.
2: Malam hari ini Ruang Rindunya mau ditemankan dengan lagu siapa?
3: Lagunya Nafa Urbah.
2: Judulnya?
3: Hati Terhuris Cinta.
2: Asik. Oke, saya cari dulu ya. Oke, ditunggu Bang Ical untuk lagunya ya, menemani istirahat
3: ya.
2: Malamnya. Iya.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Hati tergores cinta. Lanjut di belakangnya Bang Ical di 0811456-03908 nih pendengar. Mumpung masih dibuka ruang bagi Anda ya untuk Ruang Rindunya. Ada lagu-lagu yang mewakili kenangan di malam hari ini, boleh langsung. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Edo.
2: Pak Edo di mana?
4: Ini lagi on the way, lagi on the way.
2: Oke, lagi on the way. Seputaran mana nih sekarang nih?
4: Seputaran Mamboro.
2: Oke, kira ke Palu nih. Silakan nih Pak Edo, perjalanannya mau ditemankan lagu siapa?
4: Kebetulan istri ingin lagunya Paramita Rosadi.
2: Yang mana?
4: Penglihatan.
2: Penglihatan?
4: Iya.
2: Oke, saya coba lihat dulu ya.
4: Iya.
2: Ditunggu untuk lagunya. Terima kasih. Penglihatan, bentar. Masih saya cari untuk lagu tersebut. Kalau seandainya saya gak nemukan, kita cari Paramita yang lain boleh? Oh, sudah terputus. Baiklah, kita akan Nafa Urbah dulu kalau begitu ya. Hati Tergores Cinta, ini featuring sama Rudy Cisara ya.

Dan mendengar, kita cukupkan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini, spesial terakhir Nia dan Niyati dengan Adakah Hari Bahagia Ada Sayang.

Telah Anda ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi.

Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pada sebuah kota, tinggallah seorang pematung yang terkenal di seluruh negeri. Karya-karyanya terlihat hampir di semua sudut kota, menghiasi rumah-rumah orang kaya dan banyak lagi tempat lainnya. Suatu hari datang seorang pemuda dan belajar padanya. Sejak pertama kali diterima menjadi murid pematung, ia belajar begitu giat. Mulai dari dasar-dasar pembuatan patung, bahan dan alat yang dipakai, dan lain sebagainya. Sang guru mengajari semua kemampuan yang dimilikinya. Si murid merasa sangat senang. Namun setelah sekian lama belajar dan membuat patung, ia merasa tidak puas. Sebab menurutnya, hasil pekerjaannya belum bisa menyamai keindahan hasil patung buatan sang guru. Ia pun menganalisa pekerjaannya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meminjam alat-alat yang biasa dipakai sang guru membuat patung. Karena menurutnya, itulah rahasia sang guru selama ini. Ia pun meminta izin pada sang guru untuk meminjam alat-alat tersebut dan sang guru meminjamkannya dengan senang hati. Namun selang beberapa waktu, sang murid kembali datang pada gurunya dan berkata,
1: "Tuan, aku sudah berusaha dan berlatih seperti apa yang sudah Tuan ajarkan. Bahkan, aku sudah memakai alat yang biasa Tuan pakai. Tapi, hasilnya tetap tidak memuaskan dan belum bisa menyamai hasil pekerjaan yang Tuan buat."
0: Si guru tersenyum dan berkata,
2: "Anakku, aku belajar mematung sudah puluhan tahun. Aku mengamati setiap objek benda, setiap gerak dan teksturnya. Kemudian menuangkannya dalam karya seni dengan segenap jiwa dan ragaku. Tidak terhitung berapa banyak kegagalan yang aku alami. Tetapi aku tidak pernah berhenti membuat patung hingga hari ini. Bukan alat bantu yang kau pinjam kemarin yang kau butuhkan, anakku. Melainkan kemampuan dan semangat untuk menekuninya. Dengan begitu, lambat laun kau akan terlatih dan menjadi pematung yang handal."
0: Pendengar, dari kisah tadi dapat diambil pelajaran bahwa dalam menggapai sesuatu tidak cukup hanya mengandalkan bakat semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih yang membutuhkan waktu, bahkan sampai bertahun-tahun, karena kesuksesan tidak dapat diraih secara instan. Jangan takut membuat kesalahan, tapi pastikan pula kita tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk

dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mulai dari pemancar RRI Tondo sampai dengan Studio Kartini 39 mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah esok pagi. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 1 kembali di udara dengan siarannya pada hari ini, Senin tanggal 28 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 90,8 MHz dan melalui RRI Digital. Kami akan menemani Anda sepanjang hari ini pendengar. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu. Suasana pagi yang begitu sejuk hari ini ya, di mana kita kembali berjumpa dalam perjalanan kita di Palu pagi ini untuk edisi awal pekan Senin tanggal 28 September 2026. Saya Maria Imokolata bersama Irfan Maulani yang akan menemani kebersamaan kita sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Palu pagi ini pendengar, dengan berbagai program acara yang bisa Anda ikuti sepanjang hari ini. Dan baik, mengisi ruang Mutiara Pagi Islami, kami akan awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran bersama dengan Haja Hasni Haji Timi membacakan surah Al-Jaziyah ayat 23. Dan Mutiara Pagi Islami akan hadir lagu-lagu Islami insert agama akan menemani suasana pagi ini. Dan baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. 8 tahun bencana Pasigala, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kesiapsiagaan bencana. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat 1.900 lebih koperasi desa Merah Putih di Sulawesi Tengah telah terbentuk. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 28 September 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. 8 tahun bencana Pasigala, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat kesiapsiagaan bencana.
1: 8 tahun pasca bencana Pasigala, BPBD Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Sigit Labolong, mengatakan pengalaman Pasigala menjadi pembelajaran penting bahwa kesiapsiagaan harus dipersiapkan jauh sebelum bencana terjadi. Menurut Sigit, kesiapsiagaan perlu didukung penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tempat evakuasi, serta koordinasi antar instansi. Ia menyebut BPBD Touna terus mendorong edukasi kebencanaan melalui sosialisasi, pelatihan, simulasi, serta penguatan kapasitas relawan dan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Materi mitigasi disesuaikan dengan karakteristik ancaman di wilayah masing-masing, termasuk gempa, tsunami, banjir, dan longsor.
2: Bagi kita bahwa kesiapsiagaan itu tidak boleh dibangun setelah bencana terjadi. Kita harus siapkan jauh sebelum bencana datang. Kita belajar bahwa bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dampaknya dapat meluas terhadap kehidupan masyarakat, infrastruktur, pelayanan pemerintahan maupun perekonomian. Untuk itu, kami BPBD, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, kapasitas pemerintah, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, tempat evakuasi, serta koordinasi yang tidak kalah penting adalah membangun budaya sadar bencana. Masyarakat harus mengetahui risiko di wilayahnya, memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Sementara itu, pengalaman penanganan Pasigala juga menjadi bahan evaluasi BPBD Tojo Una-Una dalam memperkuat respon darurat dan perlindungan masyarakat. Menurut Sigit, penanganan bencana membutuhkan kaji cepat, informasi akurat, koordinasi lintas sektor, kesiapan personil dan peralatan hingga dukungan logistik serta evakuasi. BPBD Tojo Una-Una juga mendorong agar aspek risiko bencana menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, pemilihan lokasi, tata ruang dan pembangunan infrastruktur.
2: Pengalaman Pasigala ini menjadi pembelajaran penting, Bu, dalam melihat bagaimana sebuah bencana besar dapat mempengaruhi berbagai sektor secara bersamaan. Dari pengalaman tersebut, kita memahami bahwa respon darurat harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, terpadu, berbasis informasi yang akurat. Makanya kami, Bu, sekali lagi sesuai undang-undang kebencanaan itu, bahwa bencana itu bukan hanya menjadi urusan BPBD atau urusan kepolisian atau urusan TNI, tetapi menjadi urusan bersama.
1: Sigit menegaskan, pembangunan harus memperhatikan potensi risiko agar tidak menimbulkan kerentanan baru di kemudian hari. Ia mengajak seluruh unsur, mulai pemerintah, masyarakat, dunia usaha hingga relawan, bersama-sama membangun daerah yang tangguh menghadapi bencana. Rahmawati Tanem melaporkan.
0: Memasuki 8 tahun pasca bencana Pasigala 2018, pemerintah Kota Palu saat ini tengah melakukan revisi dan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah atau RTRW, serta rencana detail tata ruang atau RDTR. Kepala Dinas Penata Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Ahmad Arwin Afris, mengatakan evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian rencana tata ruang dengan perkembangan kondisi dan pembangunan yang terjadi di lapangan. Menurutnya, RTRW Kota Palu telah ditetapkan pada tahun 2021, sementara RDTR disusun pada tahun 2023, sehingga peninjauan kembali diperlukan untuk menyesuaikan dokumen tata ruang dengan dinamika pembangunan saat ini.
3: Kalau dikatakan fokus untuk Kota Palu, maksudnya kalau dikaitannya dengan tugas kami, sebetulnya saat ini kan tata ruang kita kan RTRW kita 2021 ya. Saat ini 2026. RDTR 2023 saat yaitu tadi 26. Jadi kita melihat perkembangan ini, jadi kita saat ini sedang mengerjakan revisi atau review kembali RTRW.

0: RW dan RDTR kita. Ya, melihat perkembangan realita ataupun anomali dari contoh seperti saat ini kan banyak perkembangan perumahan yang berekspansi ke lahan pertanian.
1: Ahmad Arwin menjelaskan salah satu perkembangan yang menjadi perhatian dalam proses revisi tata ruang adalah ekspansi kawasan perumahan yang mulai menyasar lahan pertanian. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi bagian dari evaluasi agar perkembangan pembangunan tetap sesuai dengan arah pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Palu akan melihat kembali kondisi faktual di lapangan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian RT/RW dan RDTR. Melalui peninjauan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan perkembangan kawasan pemukiman sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberadaan lahan pertanian di Kota Palu. Pendengar, 8 tahun pasca bencana, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, Kota Palu perlahan bangkit dan terus menata diri. Momentum ini dinilai tidak sekedar sebagai pengingat terhadap peristiwa tersebut, namun juga memetakan langkah konkret pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak penyintas serta membangun resilient city atau kota yang tangguh terhadap bencana. Lalu apa saja yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut? Berikut wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jana bersama anggota DPRD Kota Palu Mutmainah Corona.
2: Baik pendengar, saat ini saya telah bersama anggota DPRD Kota Palu, Ibu Mutmainah Corona, untuk membahas terkait refleksi 8 tahun bencana Pasigala. Baik Ibu, dari pandangan Anda, 8 tahun pasca bencana ini, bagaimana Ibu melihat perkembangan pemulihan dan pembangunan kembali di Kota Palu ini, Bu?
3: Ya, 8 tahun peringatan bencana alam 28 September 2018, dan memang menurut saya, hari ini yang menjadi catatan kita adalah bagaimana memastikan penghidupan bagi saudara-saudara kita yang belum mendapatkan huntap itu dulu pertama, karena masih ada saudara-saudara kita yang di tahun ke-8 ini masih belum mendapatkan huntap. Nah, itu yang perlu menjadi PR penting oleh pemerintah Kota Palu. Yang kedua adalah menurut saya kita sudah harus merealisasikan terhadap ada beberapa hal. Pertama adalah penting sekali untuk mulai melakukan upaya-upaya misalnya melalui pendidikan kebencanaan. Itu kebetulan kita punya Perda nomor 10 tahun 2025 tentang pendidikan kebencanaan. Penyelenggaraan pendidikan kebencanaan, dan itu menurut saya sudah harus menjadi salah satu program unggulan yang wajib diterapkan begitu. Kenapa? Karena daya ingat masyarakat terkait peristiwa sudah mulai memudar. Nah, sementara ketika terjadi 16 Juni kemarin 2026, itu orang kembali gagap, kembali panik. Padahal kan sebenarnya dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa melakukan upaya mitigasi yang kemudian mereka tahu apa yang dilakukan itu. Nah, hari ini yang itu harus kita siapkan. Nah, yang kedua adalah Kota Palu kan jelas di dalam RPJMD itu bahwa salah satu yang menjadi prioritas pembangunan Kota Palu untuk 5 tahun akan datang adalah bagaimana Geopark City itu betul-betul di tahun ini kan sudah tahun kedua ya, yang harusnya sudah mulai diterapkan begitu. Nah, apa Geopark City? Geopark City kan sebetulnya salah satu program unggulan pemerintah untuk memastikan bagaimana Palu itu sudah mulai resiliensi atau ketangguhan itu bisa terjadi. Kemudian sebagai Kota Palu sebagai pusat pengetahuan kebencanaan dunia itu, kemudian kita harus mulai menata, misalnya di mana semua situs-situs kebencanaan yang harus dijadikan sebagai momentum atau salah satu daya ungkit untuk mengingat peristiwa itu. Jadi pendidikan kebencanaan sebagai model pendidikan kepada semua masyarakat Kota Palu, baik di tingkat formal, non-formal, maupun informal, tapi ada sesuatu yang dilihat begitu. Misalnya wisata kebencanaan itu menjadi salah satu program yang harus mulai dijalankan.
2: Ibu, tadi juga sempat disinggung bahwa hak-hak dari para penyintas ini belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian dari DPRD sendiri bagaimana mendorong pemerintah agar hak-hak mereka ini akhirnya terpenuhi, Bu?
3: Kalau saya sendiri kan PR Kota Palu kan tidak banyak lagi ya. Ingin menyelesaikan persoalan HGB yang ada di Huduyu. Karena itu kan tempat yang sangat memungkinkan untuk penyintas yang harus tinggal gitu ya. Itu yang dulu harus diselesaikan. Tapi saya melihat langkah itu dilakukan oleh pemerintah. Memang ada hal-hal yang sifat eksternal yang sebetulnya harus dijadikan sebagai strategi apa kira-kira untuk penyelesaian itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menurut saya masih ada peninggalan-peninggalan sejarah kemudian saya terkait dengan infrastruktur kita kayak sekolah-sekolah kan masih ada belum benahi pas secara itu selesaikan semua. Tapi menurut saya sudah tidak sebanyak dulu PR-nya. Ini kan tinggal membenahi saja.
4: Terakhir Bu, sebagai penutup di momentum 8 tahun ini, mungkin pesan apa yang ingin Ibu sampaikan?
3: 8 tahun ini menurut saya sudah titik alarm buat kita untuk mulai menata tentang langkah-langkah ke depan, apa mitigasi, bagaimana membangun kota resilience, kemudian sistemnya seperti apa, kemudian edukasi yang kemudian betul-betul menyeluruh sehingga orang tahu bahwa kita berada di wilayah sesar aktif dunia, yaitu sesar Palu Koro. Jadi menurut saya peristiwa 28 September besok itu menurut saya tidak hanya sekedar merayakan, merefleksikan, baca doa bersama. Tapi tahun ini kita bikin apa? Tahun depan kita bikin apa? Tahun kita bikin apa? Oke, kita punya perda, ya kan? Oke, segera implementasikan perda itu. Mulai bikin simulasi di sekolah-sekolah. Mulai ajak forum PRB, mulai bikin rencana aksinya, bikin juknisnya, sampai terbit kurikulum pendidikannya.
4: Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
1: Pendengar, memperingati 8 tahun pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, masyarakat diharapkan dapat terus mematuhi aturan yang ada dalam penataan kota di tengah Palu yang memiliki potensi bencana tinggi. Berikut laporan Nita Surbakti.
6: Menjadi wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi dan bersifat periodik, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana diharapkan dapat terus dibangun guna mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon mengatakan, tingginya potensi bencana di daerah ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan, sehingga untuk memastikan pembangunan yang dilakukan tidak mengalami kerusakan berat saat terjadi bencana. Penataan dan pengaturan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, menjadi hal penting, diantaranya dengan memastikan tidak ada bangunan di wilayah yang masuk ke zona merah pasca bencana. Menurutnya, penataan yang baik akan berdampak signifikan dalam menekan tingginya kerusakan dan dampak dari bencana yang berpotensi terjadi di Kota Palu.
7: Nah, inilah yang kita harus pahami, manakala kita mau membuat bangunan, manakala kita mau membuat rumah dan lain sebagainya, kita harus memperhatikan bagaimana kontur tanahnya, bagaimana indeks tanahnya, dan itulah yang akan menjadi ujian atau pemeriksaan awal dari tenaga bangunan, tenaga ahli bangunan kita yang mengeluarkan rekomendasi izin bangunan atau sertifikasi layak fungsi yang ada di Dinas Tata Ruang sudah menggunakan mikrozonasi yang diciptakan oleh BPBD. Nah, seperti itulah langkah-langkah kita bagaimana mau mengamankan daerah ini supaya bagus perumahan-perumahan penduduk, kemudian bangunan-bangunan kita di lokasi-lokasi yang sesuai dengan indeks-indeks kerentanannya.
6: Ditambahkan kepatuhan masyarakat dalam penerapan penataan dan pengaturan bangunan di setiap wilayah di Kota Palu sangat diharapkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban bencana. Ditegaskan, ketangguhan bencana membutuhkan komitmen dan sinergitas semua pihak, di mana pemerintah melakukan pemetaan dan penataan, serta mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi resiko bencana, sementara masyarakat mematuhi dan tidak mendirikan bangunan di wilayah yang masuk zona merah agar tidak menambah semakin tingginya resiko bencana bagi masyarakat.
1: Rendahnya nilai indeks ketahanan daerah atau IKD di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah tidak selalu berarti daerah tersebut lemah dalam upaya mitigasi bencana. Namun dapat berkaitan dengan belum maksimalnya pengumpulan data dan bukti kegiatan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan IKD Andika.
8: Rendahnya nilai indeks ketahanan daerah atau IKD di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah tidak serta-merta menunjukkan lemahnya upaya pemerintah dalam membangun ketahanan menghadapi bencana. Pakar mitigasi bencana Universitas Tadulako, Abdullah kepada RRI menjelaskan, Nilai KD yang berada pada kisaran 0,3 hingga 0,4 perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Menurutnya, rendahnya nilai tersebut dapat dipengaruhi proses pengumpulan data pendukung atau evidence kegiatan mitigasi yang belum maksimal. Padahal, sejumlah daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan ketahanan bencana. Abdullah menyebut terdapat daerah yang memiliki cukup banyak kegiatan dan dukungan dari berbagai pihak. Namun, berbagai kegiatan tersebut belum seluruhnya tercermin dalam nilai IKD apabila bukti pelaksanaannya tidak terdokumentasi dan terkumpul secara maksimal.
9: Daerah lain itu bukan berarti 0,3 atau 0,4 itu rendah. Hanya mungkin ketika mereka menyusun IKD-nya itu, mohon maaf ya, ini kurang serius mengumpulkan data pendukung. Dan tenaga ahli itu tidak cukup. Harus didukung kuat oleh staf BPBD sendiri. Saya bisa bekerja karena semuanya juga terlibat. Andai kata hanya saya yang berdiri di sini bicara, OPD yang lain tidak terlalu perhatikan.
8: Abdullah menambahkan kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan IKD bukan hanya berkaitan dengan pelaksanaan program mitigasi, namun juga kemampuan daerah dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengumpulkan bukti dari setiap kegiatan yang telah dilakukan. Ia pun menekankan, penyusunan data dan bukti ketahanan daerah membutuhkan dukungan internal BPBD, serta keterlibatan organisasi perangkat daerah lainnya. Karena itu, pemerintah daerah di Sulawesi Tengah didorong tidak hanya memperbanyak kegiatan mitigasi bencana, tapi juga memastikan setiap kegiatan memiliki dokumentasi dan bukti yang dapat mendukung penilaian IKD. Dengan demikian, kata Abdullah, nilai KD diharapkan dapat menggambarkan kondisi ketahanan daerah secara lebih utuh, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia menyebut kemajuan Kota Palu tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dari tegaknya supremasi hukum dan pelayanan publik yang berkeadilan. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
10: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas mengatakan, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan supremasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta pelayanan publik yang berlandaskan hak asasi manusia. Hal itu disampaikan saat memberikan amanat dalam upacara hari ulang tahun ke-48 Kota Palu. Menurutnya, dalam mengejar percepatan pembangunan, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan aspek legalitas. Setiap kebijakan, program kerja, dan langkah pembangunan wajib dilaksanakan sesuai tata tahapan serta produk hukum yang berlaku. Yang menegaskan Kementerian Hukum Republik Indonesia berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah Kota Palu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat.
11: Saya ingin menekankan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan tegaknya supremasi hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta hadirnya pelayanan publik yang berkeadilan dan berbasis hak asasi manusia. Kementerian Hukum berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh warga negara, termasuk para pelaku usaha dan komunitas adat di daerah ini.
10: Lebih lanjut, Supratman Andi Aktas menambahkan, semangat moving in action harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan berhenti pada tataran wacana. Kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, sektor swasta serta masyarakat dinilai penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui semangat kebersamaan. Berbagai hambatan birokrasi diharapkan dapat dipangkas sehingga pembangunan Kota Palu dapat berjalan dengan tetap menjunjung supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
1: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat 1.900-an lebih koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Tengah telah terbentuk, dengan 210 unit diantaranya telah melalui tahapan verifikasi dan validasi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
12: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah terus memantau progres perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang terus berproses di wilayah kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini terdapat 1.981 unit KDMP telah terbentuk di wilayah ini. Dari jumlah tersebut, 270 unit progres pembangunannya telah mencapai 100%, sedangkan 210 unit telah melalui tahapan verifikasi dan validasi, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.
13: Yang sudah terbentuk sebanyak 1.981 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dengan komposisi yang sudah 100%, pembangunannya adalah 270 unit. Kemudian yang sudah kita verifikasi dan validasi sebanyak 210 unit koperasi desa Merah Putih. Masih dalam proses pembangunan kurang lebih ada 700-an. Ya, sisanya lagi yang belum dibangun dan belum memiliki lahan. Nah, ini yang sedang kita upayakan bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan lahan dan segera dibangun.
12: Kadis Koperasi dan UKM Sumarno berharap keberadaan KDMP dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Kedepan, keberadaan KDMP juga diharapkan dapat menjadi sarana penyaluran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan pemanfaatan aset daerah di kawasan hutan kota dan lapangan golf Kota Palu. Kedua kawasan tersebut direncanakan terhubung dalam pengembangan kawasan olahraga dan kawasan modern. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
14: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai menata pemanfaatan sejumlah aset daerah untuk mendukung pengembangan kawasan di Kota Palu. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah hutan kota dan lapangan golf yang berada dalam satu kawasan. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah, Haris, mengatakan hutan kota akan dikembangkan menjadi salah satu pusat olahraga atau sport center. Pembangunan kawasan tersebut dimulai tahun ini dan diproyeksikan menjadi salah satu venue utama perkhidmatan olahraga berskala nasional pada tahun 2027. Sementara itu, pemerintah provinsi juga tengah menyiapkan legalitas pengelolaan lapangan golf. Pemerintah telah mengajukan proses pensertifikatan hak pengelolaan lahan atau HPL kepada kantor pertanahan Kota Palu.
15: Teman-teman pengelola lapangan golf untuk dijadikan satu kawasan modern itu, Pak. Kami sudah lihat marketnya. Itu insya Allah nanti kalau semua jadi, semua lancar, tidak ada rintangan, itu akan dijadikan sebuah kawasan, di dalamnya itu ada hotel. Di dalamnya itu ada mall, ada rumah sakit, ada apartemen, ada ruang terbuka hijau.
14: Haris menambahkan kawasan modern tersebut nantinya direncanakan mencakup hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, apartemen hingga ruang terbuka hijau. Pengembangan kawasan juga dirancang memiliki konektivitas dengan sport center yang dibangun di kawasan hutan kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap penataan dan pemanfaatan aset tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pengembangan kawasan Kota Palu.
1: Pendengar, mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera berbasis sektor unggulan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Tujuh Nauna semakin memperkuat usaha pertanian.
16: Ikhtiar Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mewujudkan visi pembangunan sejahtera berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan semakin dimaksimalkan. Visi ini menjadi komitmen Pemkab Touna dalam mengarahkan pembangunan yang berkeadilan, maju, dan berbasis potensi lokal. Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu dalam sambutannya dibacakan Kepala Dinas PMD Sudarto Palakana pada kegiatan Mora di Kecamatan Tojo menjelaskan pertanian salah satu sektor unggulan yang terus didorong secara terpadu. Karena itu semua pihak terkait terus digerakkan untuk membangun sektor ini sebagai sumber kedaulatan pangan.
17: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah, mewujudkan masyarakat Tojo Una-Una maju, sejahtera, berbasis sektor unggulan yang berkelanjutan. Komitmen kita yang perlu kita kembangkan adalah sektor pertanian. Kita harus bergerak bersama dalam membangun kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian melalui inovasi.
16: Keberhasilan masyarakat Kecamatan Tojo di sektor pertanian dinilai cukup baik bagi masa depan ketahanan pangan lokal di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu Bupati Ilham Lawidu menegaskan semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan kondisi real pertanian harus mengoptimalkan tupoksinya agar sektor ini terus memberikan kontribusi terhadap penguatan pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita yang terakhir, olahraga dayung di Sulawesi Tengah dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat sebagian besar wilayah di provinsi tersebut merupakan daerah pesisir.
18: Pengamat olahraga Sulawesi Tengah Warsito mengatakan 12 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah memiliki wilayah pesisir sehingga olahraga dayung memiliki peluang untuk berkembang dan menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di setiap kabupaten dan kota. Menurut Warsito, pengembangan olahraga dayung perlu mendapat perhatian terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetisi di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menilai mandeknya perkembangan olahraga dayung salah satunya disebabkan minimnya kompetisi yang dapat menjadi ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan dan mengukur prestasi. Karena itu kompetisi dayung perlu ditingkatkan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Selain itu pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang olahraga perlu memberikan perhatian terhadap fasilitas latihan.
19: Kita di Sulawesi Tengah memang harus disadari apa yang kami lihat. Kita memang masih membutuhkan prasarana latihan karena dayung ini berbeda dengan cabang olahraga yang lain. Kita melakukan rekrutmen di semua daerah di kabupaten untuk melihat potensi anak-anak dayung karena sadar atau tidak, ini bahwa negara kita ini kan negara maritim, khususnya Sulawesi Tengah. 12 daerahnya ini adalah negara pesisir. Hanya Kabupaten Sigi yang bukan yang ada lautnya. Tetapi mereka punya danau lindung.
18: Warsito berharap pengembangan olahraga dayung dilakukan secara terencana, mulai dari pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan fasilitas latihan, hingga penyelenggaraan kompetisi secara rutin. Dengan dukungan tersebut, potensi wilayah pesisir Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi modal dalam melahirkan lebih banyak atlet dayung berprestasi di tingkat nasional. Susantia Kataba melaporkan.
1: Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini pendengar. Kita di info cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kita awali dari Banggai, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 16 sampai dengan 25 derajat Celcius. Poso hari ini cerah, suhu 16 sampai 25 derajat Celcius. Donggala hari ini udara kabur, 22 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian Toli-Toli hari ini cerah berawan, suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Buol hari ini udara kabur, 23 sampai 35 derajat Celcius. Morowali cerah, suhu 19 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Kepulauan hari ini cerah, suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Parigi Motong cerah, 26 sampai 28 derajat Celcius. Tojo Una-Una hari ini diperkirakan cerah, suhu 17 sampai 30 derajat Celcius. Kabupaten Sigi suhu diperkirakan cerah ya, suhu 19 sampai 28 derajat Celcius. Banggai Laut hari ini cerah, 26 sampai 27 derajat Celcius. Morowali Utara cerah, hari ini 23 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu hari ini diperkirakan cerah, suhu 23 sampai 32 derajat Celcius. Demikian ya untuk informasi cuaca hari ini pendengar. Bagaimana dengan Anda yang mungkin juga butuh untuk info cuaca kali ini?

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: komitmen-komitmen yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Selamat pagi, apa kabar pagi yang luar biasa ini? Pendengar di awal pekan Senin tanggal 28 September 2026. Dan kita insya Allah tinggal beberapa hari lagi nih melewati bulan September ini ya. Cuaca Kota Palu hari ini cukup syahdu ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena matahari juga belum bersinar pagi ini ya, masih terasa sejuk pagi ini ya. Apalagi Anda yang pagi ini udah siap-siap untuk menjalankan tugas-tugasnya, kegiatan-kegiatan Anda di hari ini. Kemarin-kemarin kan kalau di jam segini tuh matahari sudah tinggi bersinar ya. Tapi alhamdulillah pagi ini mataharinya masih malu-malu gitu. Selamat pagi yang lagi menikmati kopi pagi, kopi hangatnya, lagi menikmati sarapan pagi, lagi dalam perjalanan juga hari ini ya. Saya Marini masih menemani Anda dan pendengar di program kita untuk komentar dan opini Anda, di mana kita akan kembali merefleksikan begitu ya, 8 tahun bencana Pasigala hari ini 28 September 2026, di mana 8 tahun telah berlalu sejak bencana gempa bumi dan juga likuifaksi melanda wilayah Palu, Sigi Donggala dan Parigi Mutong pada 28 September 2018. Dan peristiwa ini tidak hanya meninggalkan kerusakan pada rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat serta meninggalkan persoalan yang membutuhkan proses pemulihan dalam jangka panjang ya. Jadi 8 tahun setelah bencana, wajah wilayah terdampak tentu telah mengalami banyak perubahan. Sejumlah infrastruktur dan juga fasilitas publik telah dibangun kembali, masyarakat mulai menata kehidupannya, sementara pemerintah terus menjalankan berbagai program pemulihan dan pengurangan risiko bencana. Namun pemulihan pasca bencana ini bukan hanya tentang membangun kembali apa yang rusak ya. Jadi ada masyarakat yang harus kembali menata kehidupan sosial dan ekonominya, ada keluarga yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dan ada trauma serta pengalaman bencana yang membutuhkan perhatian agar tidak menjadi persoalan yang terabaikan. Dan di sisi lain, pengalaman bencana 2018 juga menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana masyarakat dan pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi bencana berikutnya ya. Edukasi kebencanaan, simulasi, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, hingga pemahaman mengenai jalur dan lokasi evakuasi menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh. Dan pendengar, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembangunan dilakukan setelah bencana. Jadi tata ruang memiliki peran besar dalam menentukan wilayah yang dapat dikembangkan dan wilayah yang memiliki risiko tinggi, termasuk keberadaan zona yang seharusnya menjadi kawasan larangan. Membangun implementasi aturan tata ruang menjadi tantangan tersendiri ketika harus berhadapan dengan kebutuhan tempat tinggal dan juga aktivitas ekonomi serta perkembangan wilayah ya. Karena itu 8 tahun pasca bencana menjadi waktu yang tepat nih untuk melihat sejauh mana pelajaran dari bencana 2018 telah diterjemahkan ke dalam kebijakan dan juga praktik pembangunan. Apakah pemulihan sudah menjawab kebutuhan masyarakat terdampak? Apakah edukasi dan mitigasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat? Dan apakah pembangunan hari ini benar-benar mempertimbangkan risiko bencana di masa mendatang? Dan kita juga perlu melihat berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam proses pemulihan ya, mulai dari keberlanjutan program bagi masyarakat terdampak, penguatan kesiapsiagaan, pengawasan tata ruang, hingga memastikan kawasan yang memiliki risiko tinggi tidak kembali menjadi ruang pembangunan yang justru meningkatkan kerentanan masyarakat. Lalu seperti apa nih gambaran pemulihan wilayah terdampak setelah 8 tahun? Dan sejauh mana nih masyarakat saat ini telah memiliki kapasitas untuk menghadapi bencana? Bagaimana implementasi tata ruang dan zona larangan membangun di wilayah terdampak serta apa saja evaluasi yang perlu dilakukan agar pengalaman bencana 2018 benar-benar menjadi pelajaran dalam pembangunan ke depan. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar untuk pagi ini 0811-456-03-908. Silakan memberikan komentar dan juga opini Anda ya terkait dengan refleksi 2018 ya, bagaimana kita menghadapi bencana 8 tahun lalu ya, refleksi 8 tahun bencana Pasigala. Silakan masukan-masukan positif yang mungkin ingin Anda sampaikan, perlu Anda sampaikan ya di Pro 1 RRI Palu. Sekali lagi untuk program kita di kopi Anda atau komentar dan opini Anda pagi ini. Saya masih akan menantikan Anda untuk pagi ini sambil Anda sedang melakukan kegiatan ya. Kegiatan apapun itu ya untuk hari ini. Siap-siap untuk bekerja, siap-siap untuk berkarya, untuk menjadi yang lebih baik lagi di hari ini, di awal pekan ini pendengar ya. 0811-456-03-908. Anda juga bisa melalui WhatsApp kami ya, silakan untuk bisa mengirimkan komentar Anda, dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan juga alamat Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semangat pagi ini pendengar untuk Anda. Biasanya kalau di awal pekan itu banyak sekali kegiatan sampai bingung nih mau melakukan yang mana duluan, ya. Oke. Tapi hari ini saya berharap tidak bingung Anda, masih tetap fokus ya untuk menjalankan mana yang lebih dulu yang harus diselesaikan. Dan baik di kopi Anda pagi ini sambil Anda ngopi, silakan untuk bisa bergabung terkait dengan refleksi 8 tahun bencana Pasigala untuk hari ini. Kita sudah tersambung ya dengan penelpon, silakan. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Marini.
0: Iya, selamat pagi Pak Narno. Di mana sekarang Pak Narno nih? Lagi di mana?
1: Lagi di mana? Ini tadi saya sudah lewat jalan Bogor, Basmirama.
0: Oh, begitu.
1: Sekarang sudah di Depok. Okay. Ini agak rintik-rintik Mbak Marini.
0: Oh, agak rintik-rintik di wilayah mana tadi?
1: Di jalan 27.
0: Oh, yang lampu merah. Siap, siap. Oke, okay, baik. Hujan
1: amat. Ini masih rintik-rintik di kaca depan.
0: Oh iya, oke. Okay. Rintik-rintik hujan gerimis di awal pekan ini ya. Oke, okay, silakan nih apa yang ingin disampaikan?
1: Tapi belum deras.
0: Belum deras. Iya, enggak apa-apa. Kita tunggu derasnya aja nih. Jadi hujan berkah buat kita semua. Walaupun agak putus-putus ini Pak Narno ya. Semoga bisa semoga bisa terdengar. Halo. Ya, halo. Silakan Pak Narno.
1: Oh. Oke, okay, tadi pagi kita awali pagi ini Mbak Marini. Jam 4 tadi kita di lapangan Mangulemu. Ada Pak Wali Kota, ada Pak Mantan Gubernur tadi ya, sholat subuh bersama tadi.
0: Oh iya, yeah. Oke.
1: Okay. Ada tahlil, ada ceramah dari Ustadz Bayi Arifin. Baru ketemu sama tetangga dan teman kita, Pak Kepala Sekolah SMP 9 Palu. Selamat pagi, Pak Lantar lagi.
0: Oke.
1: Okay. Terus, tadi sampai hampir 7:30 tadi baru selesai tadi ceramah dari Ustadz Arifin.
0: Oke.
1: Kegiatan untuk merefleksi gempa dan tsunami tahun 2018 lalu kemarin. Itu refleksi kita di pagi ini di warga sekitar wali kota tadi pagi itu.
0: Iya.
1: Ya kita berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Kalau gempa mungkin memang kita akan di daerah patahan. Jadi mungkin kita mungkin sudah waspada terus. Dan walaupun faktor terjadi kita sudah siap, yang mudah-mudahan tidak sebesar apa yang terjadi di 2018 lalu. Dan kita semua dikeluarkan untuk cepat kita kembali seperti
0: iya.
1: Dan semua dimudahkan.
0: Amin.
1: Dalam kita menghadapi situasi dan kondisi ini. Jadi itu saja kegiatan okay. Kita pagi hari ini Mbak Marini.
0: Baik, baik. Panjang lebar. Terima kasih banyak nih Pak Narno. Oke. Siap.
1: Siap Mbak Marini.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narno. Pagi ini sejak subuh tadi sudah dilakukan dengan hal-hal yang positif begitu ya. Ibadah pagi, ibadah sholat subuh. Ya, dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah, ini luar biasa ya. Sama juga pagi tadi dengan saya. Pagi yang luar biasa ini mendengar ya. Baik, refleksi 8 tahun bencana Pasigala masih kita perbincangkan pagi ini. Silakan yang mungkin masih ingin bergabung di 0811-456-03-908. Silakan ya. Ada sebagian di sampaikan tadi Pak Narno sudah mulai rintik-rintik ya. Memang tidak seragam sih ya semuanya hujan. Ada di beberapa daerah. Kalau melihat langit Palu nih tadi saya sempat juga keluar, sepertinya di beberapa wilayah aja nih yang terlihat gelap begitu. Mungkin juga sudah turun hujan. Tapi kalau di daerah Kartini ini masih mendung-mendung aja ya. Tapi sepertinya sudah mulai kelihatan nih sinar mataharinya. It's okay lah ya. Yang pasti hari ini semua sehat, semuanya bisa berkegiatan dengan baik. Aktivitas juga berjalan dengan lancar ya. Hari ini apalagi nih hari Senin, high-tech-nya luar biasa ya. Kalau hari Senin itu mana nganterin anak sekolah, bikin sarapan ya. Apalagi ibu-ibu nih luar biasa nih kesibukannya ya. Ibu-ibu yang sambil bekerja nih kayak saya nih ya. Pokoknya Sehat-sehat semuanya, sukses selalu ya. Dan kalau berkesempatan bisa memberikan komentar dan opini terkait dengan topik kita hari ini, refleksi 8 tahun bencana Pasigala. Nggak terasa aja nih ya, udah 8 tahun sejak bencana gempa bumi, tsunami likuifaksi melanda wilayah Kota Palu, ada Donggala, Parigi Moutong juga ya. Dan kalau kita berbicara tentang peristiwa ini, tidak hanya meninggalkan kerusakan ya pada rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengubah kehidupan masyarakat serta meninggalkan persoalan yang membutuhkan proses pemulihan dalam jangka panjang. Nah, sampai dengan saat ini semoga aja semuanya sudah mulai sudah mulai baik ya. Yang namanya trauma juga itu sudah mulai hilang ya. Dan mungkin pelajaran apa yang bisa kita ambil kejadian pada 28 September 2018 lalu, tentunya lebih waspada. Tadi Pak Narno juga sudah mengatakan ya, lebih hati-hati, lebih waspada, karena kita hidup di daerah patahan Palu Koro. Seperti itu pendengar ya. Baik, di lantelpon pagi ini saya masih menantikan Anda. Kita mau kasih semangat dulu ya. Semangat dulu nih untuk semuanya yang hari ini sedang melakukan pekerjaan, memulai segalanya dengan semangat, dengan senyum yang bahagia. Sehat-sehat selalu pokoknya semua nih pendengar Pro 1 RRI Palu.

Baik, Pro 1 RRI Palu, pendengar pagi yang cerah ini ya. Masih melanjutkan kebersamaan kita di Palu pagi ini untuk komentar dan opini Anda. Kita masih berbincang terkait dengan refleksi 8 tahun bencana Pasigala. Ayo 0811-456-03-908 bisa kembali Anda gunakan untuk bisa memberikan komentar dan opini. Nanti akan diperbincangkan di Palu Menyapa pada pukul 8.30 ya, bersama BPBD dan juga Rektor Universitas Tadulako Bapak Prof. Dr. Insinyur Amar STMP IPU ASEAN Eng. Aduh, panjang banget nih title-nya ya. Saya mau minta satu aja. Oke, silakan ya 0811-456-03-908 bisa bergabung di program kopi Anda, komentar dan opini Anda ya, kaitannya dengan refleksi ya untuk 8 tahun Pasigala di 2018 lalu.

0: Pendengar, 8 tahun setelah bencana, wajah wilayah yang terdampak tentu telah mengalami banyak perubahan ya. Sejumlah infrastruktur dan juga fasilitas publik telah dibangun kembali. Masyarakat mulai menata kehidupan, sementara pemerintah terus juga menjalankan berbagai program pemulihan dan pengurangan risiko bencana. Namun pemulihan pasca bencana ini bukan hanya tentang membangun kembali apa yang rusak. Ada masyarakat yang harus kembali menata kehidupan sosial dan ekonominya, ada keluarga yang harus beradaptasi dengan lingkungan baru, dan ada trauma serta pengalaman bencana yang membutuhkan perhatian agar tidak menjadi persoalan yang terabaikan. Dan di sisi lain, pengalaman bencana 2018 juga menjadi pelajaran penting mengenai bagaimana masyarakat dan pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi bencana berikutnya. Dan edukasi kebencanaan, simulasi sistem peringatan dini kesiapsiagaan masyarakat, ya, hingga pemahaman mengenai jalur dan lokasi evakuasi menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh. Seperti itu, pendengar. Oke, sepertinya ada penelpon. Coba kita buka dulu, ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Amir DM bilang.
0: Pak Amir DM, terima kasih. Silakan. Ya.
1: Refleksi 8 tahun pasca bencana.
0: Betul sekali.
1: Pertanyaannya, apakah sekali lagi, apakah sudah terpenuhi semua hak para korban bencana? Tentu pertanyaan ini pasti terjawab, oh sudah baik dan seterusnya. Tapi informasi masih ada korban yang belum mendapat haknya. Masih ada, Mbak Rina. Ini yang perlu kita dialogkan. Mudah-mudahan kepala BPD ini bisa menjawab nanti. Terus Pak Rektor, saya mohon maaf sama Pak Rektor yang pernah diundang berapa hari lalu, dia sempat hadir.
0: Iya.
1: Jadi begini, Mbak Rini, mudah-mudahan dari segala persoalan ini bisa tertangani dengan baik.
0: Mm-hmm.
1: Agar rakyat itu tadinya yang lolos dari maut, ya, yang lolos. Ini kan yang pas mengalami bencana ini lolos dari maut semua, Mbak Rini, ya.
0: Iya.
1: Berapa ribuan itu kita punya saudara telah mendahului kita dengan segala macam bentuk penyebabnya, dia meninggal di sini, dia ini tertelan bumi dan seterusnya.
0: Iya.
1: Pertanyaannya, kita yang masih hidup ini seperti apa hak mereka, Mbak Rinya? Hak keperdataan, undang-undang kebencanaan kalau saya tidak salah, hak keperdataan itu tidak mungkin. Korban bencana tidak menghilangkan hak keperdataan, itu ada peraturan peraturan kebencana. Bencana tidak menghilangkan hak keperdataan warga.
0: Iya.
1: Pertanyaannya, ada berapa titik ini hampir hari ini belum tersentuh. Kami bertanya-tanya penyebabnya apa. Likuifaksi di Petobo, ya. Itu masih menggunung itu, Mbak Rini. Bahkan jalan-jalan yang di sekitarnya dulu itu yang diperkirakan, kan satelit ada itu, pasti kalau kita buat ini jalan. Dan kemungkinan mereka-mereka pemilik itu masih ada yang hidup. Jadi seperti apa itu yang saya tanya. Kalau mereka sudah dapat hunta, mereka sudah dapat stimulan, ya itu penanganan memang bantuan. Bukan berarti menghilangkan hak-hak mereka, Mbak Rinya. Setelah dikasih huntap komunitas tidak bisa lagi ambil ini komunitas punya lahan. Coba buka dia punya aturan. Coba buka aturannya. Karena bantuan dana pembangunan huntap itu, pinjaman dari luar negeri, bank dunia, bantuan dana stimulan yang 50-25-10 itu juga disediakan oleh APBN. Terus pertanyaannya, kalau di barter, kami dapat huntap, lahan ini kami untuk siapa? Untuk negara kah? Ini pertanyaannya. Kalau aturannya memang ada seperti itu, bahwa semua korban bencana ini mereka akan dibarter dengan nanti pemukiman-pemukiman baru, itu tidak masalah. Tapi dalam saya pernah baca pasal berapa itu bencana tidak menghilangkan hak perdataan. Di apa namanya sana di Balaroa itu pernah saya dengar bahwa pemerintah memintakan kesediaan para korban itu menghibahkan lahannya untuk dibuat apa. Petobo ini saya tidak tahu. Kita tidak paham seperti apa perencanaan. Pertanyaannya apakah lex likuifaksi itu tidak lagi layak dihuni? Kalau tidak layak lagi dihuni seperti apa? Kalau bilang zona merah, tentu yang di sekitarnya itu zona apa? Yang tidak jauh dari tumpukan. Itu zona apa dia? Jangan zona-zona. Kalau bilang, oh itu akan terjadi gempa. Bukan cuma itu kalau terjadi lagi gempa. Anda memberikan edukasi, seperti apa pemahaman kita. Kita paham ititu kalau kebencana itu, kebencanaan begini, kalau lari begini. Tapi pada saat kejadian hari ini, hampir tidak ada yang mengikuti itu. Iya, buktikan kemari. Yang memberikan juga, oh kita harus begini, dia juga lari. Orang kabut. Okay. Jadi saya kira ini memang harus diwaspadai. Cuma pertanyaan kita pas kebencana 8 tahun barunya, itu Petobo, Balaroa, Dijono juga itu masih banyak yang terbengkalai. Pertanyaannya dana-dana yang terkucur kemarin itu pasti menurut saya ini pasti ada yang menikmati lebih enjoy lah namanya. Dana di sini itu 580 miliar dana stimulan bar ini. 580 miliar. Di Kota Palu 820 miliar. Itu dana stimulan. Donggala 516 miliar. Masih ada saya simpan datanya dari Pusdatina yang dikirim oleh Badan Bencana Nasional. Pertanyaannya itu, sudah terbagi semua kah itu uang? Pernah ada refleksi berapa tahun katanya ada yang sebagian dikembalikan. Pertanyaannya itu barang kan harus dihabiskan. Karena menurut Jenderal Doni waktu itu kepala BNPB, ini data diminta sekian, datanglah data dari daerah sekian, diturunkanlah data dana untuk data itu. Nah kalau kami bilang data 50 lantas cuma 20, ah ini kan pembohongan. Atau makanya dikembalikan, atau seperti apa gambarannya, kenapa dikembalikan? Sampai hari ini masih ada yang belum pulih betul. Kenapa tidak kalau kelebihannya dibagikanlah kepada usaha-usaha apa? Karena mereka jaminan hidupnya sudah oke. Tapi pekerjaan mereka seperti apa? 8 tahun kita berharap, mungkin juga kita RRI dengan SKP akan mereview kembali itu, merilis kembali pasca bencana 8 tahun seperti apa. Nanti kita hadirkan dari unsur pemerintah, masyarakat, korban, seperti apa kami rasakan, apakah sudah seperti ini yang dimaksud dalam undang-undang. Karena bagaimanapun konstitusi kita tetap belum diroba, belum di amandemen bahwa negara ini milik rakyat, rakyat berdaulat. Tapi sekarang saya lihat hampir tidak berdaulat rakyat ini, hampir tidak berdaulat. Lahannya digusur ke sana kemari, area-areanya pas kebencana tidak tahu diapakan. Saya minta area-area itu kalau memang mau dipakai untuk umum, bayarlah mereka. Kenapa? Apa rugi negara kalau bayar kepada rakyat? Saya tidak melihat statusnya apakah dia kaya atau apa, tapi dia punya, dia dibayar. Kalau nanti Mbak Rini bilang, kami Mbak Rini mau dibayar, kami punya ini lahannya sekian kali sekian, nah, bagaimana berapa kami? Kalau kami inilah, sudahlah saya tidak lagi ambil itu, karena saya sudah cukup. Misal ya, tapi jangan dihimbau masyarakat seolah-olah hibahkan ini barang. Hibahkan kalau dia menderita orang tidak lazim menghibahkan apa-apanya Mbak Rini. Ini barangkali pasca bencana, mudah-mudahan Pak Rektor memberikan pemahaman kita sesuai penelitian akademis beliau-beliau ini, akademis kita ini, dengan pemerintah,
0: baik,
1: badan bencana daerah, harus memberikan keterangan seperti apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Dana-dana tersedia, utang Bank Dunia itu seperti apa, pinjaman Bank Dunia, pembangunan Huntap itu. Karena saya tahu persis, karena teman perwakilan Bank Dunia selalu kita beraktivitas sama-sama waktu itu. Terima kasih Mbak Rini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Amir DM di Kabupaten Sigi pagi ini sudah bergabung untuk memberikan komentar dan opininya ya terkait dengan refleksi bencana Pasigala 2018 lalu. Ya, banyak hal tadi yang sudah disampaikan dan tentunya pengalaman bencana 2018 juga menjadi pelajaran penting ya mengenai bagaimana masyarakat dan juga pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi bencana berikutnya. Edukasi kebencanaan ini penting, simulasi sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat hingga pemahaman mengenai jalur dan juga lokasi evakuasi menjadi penting dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh. Seperti itu. Kita sudah tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi, kopi Anda.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, kopi Anda, ya. Bunda Rini ya.
0: Baik, selamat pagi ya, Pak Arnold.
2: Sangat luar biasa ini. Sudah 8 tahun ya.
0: Iya, betul. Dan
2: kita sekarang menghadapi ke depan saja, tidak usah menengok lagi ke belakang ya, musibah ya, musibah. Ya, yang benar memang kalau kita mau ingat-ingat kembali, ya sudahlah kalau bangunan kan kalau hancur di saat gempa itu mungkin tidak terlalu terbebani kan dan pemerintah yang bantu ya apakah itu wilayahnya relokasi patahan ya bisa direlokasi kan tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Memang waktu itu agak terlambat masalah penyediaan tempat pada masyarakat yang terkena dampak patahan kan, tapi bukan berarti pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya untuk masyarakat di bawah kan. Ya artinya yang kita sekarang lihat sekarang dan perhatikan sekarang itu kalau meninggalkan bangunan yang sudah hancur ya itu mungkin masih bisa kita lupakan, tapi kalau di saat satu keluarga itu kita tidak ada, tenggelam dan saat itu pun kita tidak temukan jasad-jasad mereka, itu sampai sekarang masih duka, masih teringat kembali, ya kan? Jadi bagaimana pemerintah sekarang itu memberikan edukasi atau sosialisasi masalah mereka punya duka apa semua kan? Ini kan refleksinya ini kan sangat luar biasa sebenarnya untuk topik pagi hari ini sebenarnya ya, tapi mudah-mudahanlah kolaborasi di antara tokoh-tokoh agama dan pemerintahan memberikan petua-petua terus kepada yang ditinggalkan sampai sekarang mereka tidak tahu kemana keluarga-keluarga mereka sebagian, ya kan? Sementara mereka juga lari sana lari sini masih sementara di Huntara, ya kan? Nah, baru penyediaan tempat mereka itu kayaknya fasilitas mereka itu kayak tidak, artinya tidak dominan lah, artinya untuk mereka tinggal di situ. Ada yang kasihan dapurnya belum ada, tempat apa itu kan istilah hunta. Hunta di sana, di layana sana, di bagian tondo sana itu masih ada yang tempat-tempat yang terbengkalai karena tidak mampu membangun dapurnya apa semua kan. Tapi ya alhamdulillah, pemerintah juga pelan-pelan walaupun sudah 8 tahun bukan berarti pemerintah melihat begitu saja masyarakat yang mengalami musibah pada saat itu. Dan saya pun menerima juga dia punya bantuan walaupun hanya sedikit saya dapat karena rumah saya juga agak retak kan. Tapi bukan berarti saya mau sesali dana itu. Yang penting alhamdulillah keluarga saya tidak ada yang terjadi bencana duka kan, artinya itulah saya bersyukur masih bisa diselamatkan, yang penting harta atau bangunan masih bisa kita cari, ya kan? Yang penting nyawa-nyawa kita yang mana yang benar-benar masih utuh ya mari kita syukuri, yang belum utuh yang sudah sama sekali keluarga yang ditinggalkan ya tidak tahu di mana rimbanya, marilah kita sama-sama memberikan perhatian kepada masyarakat yang lagi berduka. Jadi sosialisasi, mitigasi itu pemerintah sekarang itu bunda dekat rumah saya itu dekat pantai itu selalu saya dengar itu serina-serina untuk memberikan apa itu salah satu contoh bagaimana apabila gempa, mitigasi ataupun tsunami di mana tempat pelarian dan dengar itu serina, serina itu yang harus kita dengar serina, okay. Dan tokoh-tokoh masyarakat itu harus bersatu ya kan, pada saat kalau gempa ya mati lampu, bukan berarti tidak ada gempa, pasti ada, kapan pasti ada, ya kan, tapi bukan berarti kita tidak waspada. Mulai sekarang dan 8 tahun itu sudah masa kita pemulihan dan kita mulai waspada dengan bagus. Oke, terima kasih banyak Bunda. Istilah sekarang yang penting yang duka moral dan mental mereka itu harus dipulihkan secara pelan-pelan. Saya rasa sudah mulai hilanglah mereka punya duka, ya. Tapi jangan lagi ditambah dengan pemerintah tidak memberikan perhatian. Berikanlah perhatian kepada mereka karena faktor ekonomi. Bantulah mereka, dan bagaimana caranya pemerintah memberikan bantuan itu walaupun kecil, tapi janganlah melihat dari bantuan pemerintah berikan bantuan itu, tapi berikanlah mereka mandat dari keagamaan, nasihat-nasihat yang bisa menghilangkan duka selama 8 tahun ini. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold di Bumi Sagu pagi ini. Ada yang bergabung, silakan. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo.
0: Iya, baik.
3: Selamat pagi, assalamualaikum. Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini, Pak. Iya, Pak Mulis ya.
3: Ya, Mbak Rini.
0: Silakan, Pak.
3: Kita merefleksi ya, hari ini 28 September. Kemarin adalah kenangan. Hari ini merupakan sejarah dan besok adalah harapan. Melihat kondisi ini, tentunya kita melihat kembali apa. Kemarin kan kesiagaan kita mungkin sangat kurang. Tapi ya paling tidak kita tetap mengedukasi diri, mengedukasi saudara-saudara kita untuk apa yang harus dilakukan. Kalau kita terlalu mengeksploitasi sumber daya alam, tentunya akan ada akibatnya, karena bencana itu tidak bisa dihindari. Itu adalah bagian daripada perjalanan alam. Namun pun demikian, mungkin pengalaman kemarin merupakan langkah pelajaran buat kita, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk ke depan. Namun pun demikian, mungkin masih ada yang tersisa-sisa, mungkin kenangan lama itu perlu dihilangkan, trauma, termasuk mungkin ada yang belum dapatkan haknya, mungkin diselesaikan untuk bisa kita hidup jadi enak ya, jadi tidak ada beban. Saya kira mudah-mudahan kenangan kemarin tidak terulang dan kita tetap siap siaga untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan terjadi. Terima kasih Mbak Rini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhlis di rumah saat ini sudah bergabung juga untuk komentar dan opini Anda. Baik, kita masih berbincang terkait dengan refleksi 8 tahun bencana Pasigala ya. Baik, di 0811-456-03-908 silakan untuk bisa bergabung kembali. Pagi ini pendengar teleponnya lagi nggak terpakai, coba kita dengarkan dulu. Penelpon kita selanjutnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Syukur dari Dolo.
0: Oh ya, Pak Syukur dari Dolo, baik, ya, silakan Pak Syukur.
4: Iya, jadi saya kira ini refleksi, ini merenung kan begitu.
0: Iya.
4: Merenung kita betapa sedihnya, betapa susahnya gempa. Saya termasuk ini. Saya sekarang masih mengunci ini. Saya cuma kayu ini.
0: Oh begitu.
4: Karena iya masih lah, sejak gempa sudah di sini. Rumah kolam saya tempati, rumah kayu saya tambal. Ya sudah begitu daripada karena saya punya rumah itu waktu bencana itu luar biasa. Saya ditinjau terus ini bagi ada orang pendaki, saya beban cuma 50 juta. Ada orang naik 1 meter dia punya saya bilang bagaimana ini. Nah, karena itu ini, karena saya punya rumah itu kan dapat 25 juta, tukang minta 15 juta. Apa mau dibikin begini nih? Kan, karena itu ini menjadi renungan kita semua untuk memperbaiki, untuk menata. Itulah gunanya data kita, karena saya lihat masih ada yang belum dapat ini bantuan. Jadi database itu di-update terus, di-update, dilihat. Karena ini tidak terlalu berfungsi nih pemerintahan di tingkat lapangan, kan RT itu harus berfungsi. RW berfungsi, lingkungan berfungsi, BPD berfungsi, desa berfungsi. Tidak terlalu susah. kalau kita mau menata ini pemerintahan yang baik dan benar, tapi karena ini ya siapa punya keluarga dia terdekat sudah itulah yang ini yang lemah, keliru. Karena itu kita perbaiki pemerintahan itu mulai dari tingkat lapangan sampai di tingkat presiden, diperbaiki, diupdate data ini. Karena kita sekarang kan basis sudah mulai sistem yang kita lakukan dengan berbasis IT itu terlalu susah, bisa diverifikasi di lapangan. Karena itu, itu yang pertama yang perlu, yang belum dapat segera dapat dia. Kenapa? Karena supaya mereka, yang kedua ada pendapatan, ada pekerjaan. Mungkin banyak nih kita, saya kan menganggur, kasihan. Kenapa karena tidak kerja? Dia ada pekerjaan. Padahal banyak pekerjaan, bisa barangkali tanam ini, jual ini dan seterusnya. Ini perlu dorongan, motivasi semua. Semua saya nggak ada pendapatan. Kalau ada orang pendapatan, enjoy dia. Iya, kalau tidak ada pasti orang susah. Nah, kalau susah banyak pencuri. Ini akibatnya ini. Ini di Dolo ini banyak sekali pencuri, orang curi pisang, orang curi kelapa, orang curi sapi, macam-macam ini luar biasa. Kenapa? Mungkin karena tidak ada pekerjaan, mungkin juga karena hobi kan. Ah, inilah perlunya polisi. Mudah-mudahan dengan polisi ini.
0: Pak Syukur.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Pak Syukur. Halo, Pak Syukur bisa mendengarkan saya? Pak, halo. Bapak mana? Oke, baiklah. Saya mau tanya Pak tadi terkait dengan Pak Syukur sampai saat ini masih berada di pengungsian, ini benar atau enggak tadi itu ya? Aduh, belum jelas banget. Oke. Terima kasih banyak nih sudah bergabung pagi ini. Wah, ternyata kalau masih ada satu penelpon terakhir deh di 0811-456-03908 pagi ini bisa memberikan komentar dan opini ya terkait dengan refleksi di 8 tahun kejadian Pasigala atau bencana Pasigala 2018. Silakan untuk bisa bergabung di 0811-456-03908 ya. Kalau enggak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita pendengar pagi ini dalam program Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda. Pukul 8.30 nanti bisa Anda ikuti perbincangannya dalam Palu Menyapa ya, bersama sejumlah narasumber. Nanti insya Allah tetap di sini, jangan kemana-mana. Dan nanti akan bersama dengan rekan saya, dipandu langsung oleh tim pemberitaan bersama Miftahul Jannah. Baik pendengar, terima kasih banyak. Kita berpisah untuk jumpa lagi nanti. Sosial Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Sean Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos